0: Center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Radio Suara Jombang.
0: Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.
1: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO.

Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode

0: otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
1: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
2: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
1: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
2: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
1: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
2: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
1: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
4: Sampai ujung Papua bersama kita mencatat Indonesia.
5: Lintas Informasi.
6: Mitra, meskipun pelaksanaan Muktamar NU ke-35 masih kurang satu bulan lagi, dampak ekonomi sudah mulai dirasakan. Mengutip dari detiknews.com menyebut hotel-hotel di Jombang, Mojokerto dan Nganjuk sudah penuh dengan pesanan pada tanggal pelaksanaan Muktamar di Agustus mendatang. Kata Kiai Haji Abdul Rozak Soleh atau Gus Rozak menyebut ada 200 ribu orang peserta dan penggembira Muktamar yang akan hadir di event akbar NU ini. Selain hotel, rumah-rumah warga sekitar yang berjarak 2 sampai 7 km dari lokasi muktamar juga banyak yang disewa. Harga sewa pun bervariatif dari 7 jutaan hingga 35 juta tergantung kondisi rumahnya. Termasuk ada juga depan rumahnya yang disewakan untuk lokasi berjualan.
5: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Radio Suara Jombang.
2: Tahukah Anda, godaan untuk mendapatkan uang dengan cara mudah kerap dilakukan oleh para koruptor? Wut Tikai Memak, pemuda asal Thailand ini memiliki sikap yang patut ditiru oleh para pejabat. Memak terkejut saat melihat rekeningnya tercatat memiliki simpanan 999 juta baht atau setara dengan 441 miliar rupiah. Padahal dia baru saja membuka rekening dengan saldo sebesar 9.000 baht atau setara dengan 3,9 juta rupiah. Sempat tergoda untuk membelanjakan uangnya dengan barang mewah, namun hal itu urung dilakukan Memak lantaran dirinya tak mau berbuat kesalahan fatal yang merugikannya kelak. Memak lantas memilih untuk melaporkannya ke bank dan meminta petugas bank segera menarik uang dari rekeningnya.
1: Bersama KPK, berantas korupsi.
0: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
1: Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi. Mitra Presiden Prabowo Subianto kembali menanggapi kritik terhadap program makan bergizi gratis atau MBG saat memimpin sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Senin kemarin. Prabowo menegaskan bahwa salah satu ukuran keberhasilan sebuah negara adalah kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Menurutnya program MBG ditujukan untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak sekolah, ibu hamil, dan lanjut usia. Presiden Prabowo mengaku heran karena program tersebut masih dianggap sebagai pemborosan. Sementara itu menurutnya kebocoran kekayaan negara yang disebut telah berlangsung selama puluhan tahun justru tidak banyak mendapat sorotan maupun protes dari berbagai pihak. Prabowo menegaskan pemerintah akan terus berupaya menjaga ketahanan pangan, memastikan ketersediaan pupuk bagi petani, serta menjalankan program makan bergizi gratis sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
2: Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi.
1: Mitra Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI melaporkan pengacara Hotman Paris Hutapea ke Polda Metro Jaya atas dugaan penghinaan terhadap profesi wartawan. Laporan tersebut Mitra didaftarkan pada Senin 20 Juli 2026. Direktur Anti Kekerasan Wartawan PWI Pusat Edison Siahaan mengatakan laporan ini dilayangkan menyusul pernyataan Hotman saat konferensi pers di Gedung Kejaksaan Agung yang dinilai merendahkan martabat jurnalis. Meski Hotman Paris menyampaikan permintaan maaf melalui akun Instagram pribadinya dan permintaan maaf tersebut diterima secara moral, PWI menegaskan proses hukum tetap berjalan. Dalam laporannya, Hotman diduga melanggar ketentuan penghinaan sebagaimana diatur dalam pasal 242 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hingga kini pihak kepolisian masih menindaklanjuti laporan tersebut.
0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Buya Hamka berkata, kebahagiaan bukan pada banyaknya harta, tetapi pada ketenangan jiwa. Barangkali yang kita cari bukan tambahan, tapi sebuah kelegaan.
2: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Suara Jombang. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
4: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Rani petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Rabu, tanggal 22 Juli 2026 pukul 17.55 waktu Indonesia bagian Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Ridwan, warga desa Diwa, yang melaporkan adanya warga dalam pengaruh alkohol yang membuat kerusuhan di tempat umum di Jalan Jati Pelem, Diwa, Desa Pundong, Kecamatan Diwa, Kabupaten Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada Polsek Diwa untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui call center 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
2: Radio Suara Jombang.
0: Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.
2: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional. Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
0: Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi. Mitra Presiden Prabowo Subianto kembali menanggapi kritik terhadap program makan bergizi gratis atau MBG saat memimpin sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Senin kemarin. Prabowo menegaskan bahwa salah satu ukuran keberhasilan sebuah negara adalah kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Menurutnya program MBG ditujukan untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak sekolah, ibu hamil, dan lanjut usia. Presiden Prabowo mengaku heran karena program tersebut masih dianggap sebagai pemborosan. Sementara itu menurutnya kebocoran kekayaan negara yang disebut telah berlangsung selama puluhan tahun justru tidak banyak mendapat sorotan maupun protes dari berbagai pihak. Prabowo menegaskan pemerintah akan terus berupaya menjaga ketahanan pangan, memastikan ketersediaan pupuk bagi petani, serta menjalankan program makan bergizi gratis sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Radio Suara Jombang.

Terima kasih Mitra, Anda saat ini masih bersama program Cakrawala dari 104.1 Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang bertugas menjadi teman terbaik Anda. Pagi hari, saya akan lengkapi suasana dengar Anda dengan sajian-sajian lagu pop Indonesia yang bisa membuat suasana dengar Anda menjadi sangat-sangat istimewa. Dan bagaimana dengan sajian komposisi bagus berikut ini yang akan saya hadirkan untuk Anda semuanya? Kita nikmati hanya di program Cakrawala.

0: Lintas Informasi. Bupati Jombang Warsubi kerahkan organisasi perangkat daerahnya yang ada di Pemkab Jombang untuk bersama-sama mensukseskan Muktamar Nahdlatul Ulama NU ke-35 yang akan diselenggarakan di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras, Tambak Rejo, Jombang pada Agustus mendatang. Kata Bupati Warsubi saat audiensi bersama panitia lokal Muktamar NU menyebut akan membentuk tim yang mendukung penyediaan fasilitas penunjang seperti penyediaan toilet portable, manajemen pengelolaan sampah di sekitar tempat Muktamar, perbaikan jalan dan penerangan jalan menuju lokasi Muktamar.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami, persembahan Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, merokok telah menjadi kebiasaan banyak orang, dari remaja hingga orang tua, baik karena kesenangan, stres, atau pengaruh lingkungan. Namun, kebiasaan ini ternyata berdampak serius bagi kesehatan. Rokok mengandung ribuan zat beracun yang masuk ke dalam tubuh melalui asap yang dihirup, merusak organ, dan meningkatkan risiko penyakit kronis. Merokok dapat menyebabkan gangguan pernafasan seperti bronkitis, kanker paru, kanker mulut, tenggorokan, kerongkongan, pankreas, dan organ lainnya, serta menyumbat pembuluh darah yang berisiko menyebabkan stroke dan serangan jantung. Selain itu, rokok juga menyebabkan impotensi pada pria, membahayakan ibu hamil dan janin. Tidak hanya perokok aktif, asap rokok juga berbahaya bagi orang-orang di sekitarnya, terutama anak-anak dan lansia. Makanya, penting untuk menyadari bahaya merokok dan berusaha untuk berhenti demi kesehatan diri serta lingkungan yang lebih sehat. Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
3: Sampai ujung Papua bersama kita mencatat Indonesia.
4: Bu. Tahu nggak ibu teh berita terbaru?
5: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
4: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
5: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
4: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
5: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
4: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
5: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
4: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
6: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
7: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
8: Ragam informasi
9: terus tersaji di 104.1
8: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini. Janganlah salah seorang dari kalian mengambil barang milik saudaranya, baik bercanda maupun bersungguh-sungguh. Hadis riwayat Abu Dawud.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Suara Jombang. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Rani, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Rabu, tanggal 22 Juli 2026, pukul 17.55 waktu Indonesia bagian Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Ridwan, warga desa Diwe, yang melaporkan adanya warga dalam pengaruh alkohol yang membuat kerusuhan di tempat umum di Jalan Jati Pelem, Diwe, Desa Pundong, Kecamatan Diwe, Kabupaten Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada Polsek Diwe untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui call center 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
4: Radio Suara Jombang.
0: Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.
4: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional. Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Lintas Informasi.
1: Mitra Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI melaporkan pengacara Hotman Paris Hutapea ke Polda Metro Jaya atas dugaan penghinaan terhadap profesi wartawan. Laporan tersebut Mitra didaftarkan pada Senin 20 Juli 2026. Direktur Anti Kekerasan Wartawan PWI Pusat Edison Siahaan mengatakan laporan ini dilayangkan menyusul pernyataan Hotman saat konferensi pers di Gedung Kejaksaan Agung yang dinilai merendahkan martabat jurnalis. Meski Hotman Paris menyampaikan permintaan maaf melalui akun Instagram pribadinya dan permintaan maaf tersebut diterima secara moral, PWI menegaskan proses hukum tetap berjalan. Dalam laporannya, Hotman diduga melanggar ketentuan penghinaan sebagaimana diatur dalam pasal 242 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hingga kini pihak kepolisian masih menindaklanjuti laporan tersebut.
2: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
2: Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
1: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
2: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
1: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
2: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
1: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
2: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
1: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
4: Sampai ujung Papua bersama kita mencatat Indonesia.
5: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi. Mitra Presiden Prabowo Subianto kembali menanggapi kritik terhadap program makan bergizi gratis atau MBG saat memimpin sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Senin kemarin. Prabowo menegaskan bahwa salah satu ukuran keberhasilan sebuah negara adalah kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Menurutnya program MBG ditujukan untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak sekolah, ibu hamil, dan lanjut usia. Presiden Prabowo mengaku heran karena program tersebut masih dianggap sebagai pemborosan. Sementara itu menurutnya kebocoran kekayaan negara yang disebut telah berlangsung selama puluhan tahun justru tidak banyak mendapat sorotan maupun protes dari berbagai pihak. Prabowo menegaskan pemerintah akan terus berupaya menjaga ketahanan pangan, memastikan ketersediaan pupuk bagi petani, serta menjalankan program makan bergizi gratis sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
1: Radio Suara Jombang.
2: Tahukah Anda, godaan untuk mendapatkan uang dengan cara mudah kerap dilakukan oleh para koruptor? Wut Tikai Memak, pemuda asal Thailand ini memiliki sikap yang patut ditiru oleh para pejabat. Memak terkejut saat melihat rekeningnya tercatat memiliki simpanan 999 juta baht atau setara dengan 441 miliar rupiah. Padahal dia baru saja membuka rekening dengan saldo sebesar 9.000 baht atau setara dengan 3,9 juta rupiah. Sempat tergoda untuk membelanjakan uangnya dengan barang mewah, namun hal itu urung dilakukan Memak lantaran dirinya tak mau berbuat kesalahan fatal yang merugikannya kelak. Memak lantas memilih untuk melaporkannya ke bank dan meminta petugas bank segera menarik uang dari rekeningnya.
0: Bersama KPK, berantas korupsi.
3: Radio Suara Jombang.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
1: Lintas informasi. Bupati Jombang Warsubi kerahkan organisasi perangkat daerahnya yang ada di Pemkab Jombang untuk bersama-sama mensukseskan Muktamar Nahdlatul Ulama NU ke-35 yang akan diselenggarakan di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras, Tambak Rejo, Jombang pada Agustus mendatang. Kata Bupati Warsubi saat audiensi bersama panitia lokal Muktamar NU menyebut akan membentuk tim yang mendukung penyediaan fasilitas penunjang seperti penyediaan toilet portable, manajemen pengelolaan sampah di sekitar tempat Muktamar, perbaikan jalan dan penerangan jalan menuju lokasi Muktamar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
2: Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.

Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

Lintas Informasi. Mitra, meskipun pelaksanaan Muktamar NU ke-35 masih kurang satu bulan lagi, dampak ekonomi sudah mulai dirasakan. Mengutip dari detiknews.com menyebut hotel-hotel di Jombang, Mojokerto dan Nganjuk sudah penuh dengan pesanan pada tanggal pelaksanaan Muktamar di Agustus mendatang. Kata Kiai Haji Abdul Rozak Soleh atau Gus Rozak menyebut ada 200 ribu orang peserta dan penggembira Muktamar yang akan hadir di event akbar NU ini. Selain hotel, rumah-rumah warga sekitar yang berjarak 2 sampai 7 km dari lokasi muktamar juga banyak yang disewa. Harga sewa pun bervariatif dari 7 jutaan hingga 35 juta tergantung kondisi rumahnya. Termasuk ada juga depan rumahnya yang disewakan untuk lokasi berjualan.

0: Suara Jombang.
1: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
2: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
1: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
2: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
1: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
2: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
1: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
4: Sampai ujung Papua bersama kita mencatat.
5: I fell in love with you. We fell in love with you. Guys, I guess just don't.

0: Spencer.
1: Beautiful naked big titted women just don't fall out of the sky, you know.
2: Lintas Informasi.
3: Mitra Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI melaporkan pengacara Hotman Paris Hutapea ke Polda Metro Jaya atas dugaan penghinaan terhadap profesi wartawan. Laporan tersebut Mitra didaftarkan pada Senin 20 Juli 2026. Direktur Anti Kekerasan Wartawan PWI Pusat Edison Siahaan mengatakan laporan ini dilayangkan menyusul pernyataan Hotman saat konferensi pers di Gedung Kejaksaan Agung yang dinilai merendahkan martabat jurnalis. Meski Hotman Paris menyampaikan permintaan maaf melalui akun Instagram pribadinya dan permintaan maaf tersebut diterima secara moral, PWI menegaskan proses hukum tetap berjalan. Dalam laporannya, Hotman diduga melanggar ketentuan penghinaan sebagaimana diatur dalam pasal 242 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hingga kini pihak kepolisian masih menindaklanjuti laporan tersebut.

Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi. Mitra Presiden Prabowo Subianto kembali menanggapi kritik terhadap program makan bergizi gratis atau MBG saat memimpin sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Senin kemarin. Prabowo menegaskan bahwa salah satu ukuran keberhasilan sebuah negara adalah kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Menurutnya program MBG ditujukan untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak sekolah, ibu hamil, dan lanjut usia. Presiden Prabowo mengaku heran karena program tersebut masih dianggap sebagai pemborosan. Sementara itu menurutnya kebocoran kekayaan negara yang disebut telah berlangsung selama puluhan tahun justru tidak banyak mendapat sorotan maupun protes dari berbagai pihak. Prabowo menegaskan pemerintah akan terus berupaya menjaga ketahanan pangan, memastikan ketersediaan pupuk bagi petani, serta menjalankan program makan bergizi gratis sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
2: Thank you.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lintas informasi. Bupati Jombang Warsubi kerahkan organisasi perangkat daerahnya yang ada di Pemkab Jombang untuk bersama-sama mensukseskan Muktamar Nahdlatul Ulama NU ke-35 yang akan diselenggarakan di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras, Tambak Rejo, Jombang pada Agustus mendatang. Kata Bupati Warsubi saat audiensi bersama panitia lokal Muktamar NU menyebut akan membentuk tim yang mendukung penyediaan fasilitas penunjang seperti penyediaan toilet portable, manajemen pengelolaan sampah di sekitar tempat Muktamar, perbaikan jalan dan penerangan jalan menuju lokasi Muktamar.
2: Mitra Radio Suara Jombang FM, saya akan ajak Anda untuk menyimak siaran langsung live streaming pelaksanaan khutbah dan sholat Jumat langsung dari Masjid Agung Baitul Mukminin Kabupaten Jombang. Untuk Anda semuanya, selamat siang dan selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sebelum salat Jumat kita laksanakan, diimbau bagi seluruh jamaah untuk mengisi saf depan yang masih kosong dan yang belum berniat itikaf masjid untuk segera berniat. Selanjutnya, ada beberapa informasi yang perlu kami sampaikan, yakni satu, untuk petugas sholat Jumat Pahing 24 Juli 2026 yang bertindak sebagai khatib, beliau Bapak Dr. Agus Muhammad Salahuddin MPDI selaku dosen Unugiri Bojonegoro. Kemudian yang bertindak sebagai imam sholat Jumat, beliau Ustadz Isbahul Mujtahidin Al-Hafidh. Kemudian yang bertindak sebagai Bilal, beliau Ustadz Suharto SPDI. Selanjutnya ikutilah kajian Islam ba'da subuh dan ba'da maghrib setiap hari di Masjid Agung Baitul Mukminin Kabupaten Jombang. Demi kenyamanan dan kekhusyuan ibadah sholat Jumat, diimbau kepada seluruh jamaah yang membawa HP untuk segera menonaktifkan. Sekali lagi, demi kenyamanan dan kekhusyuan ibadah sholat Jumat, diimbau kepada seluruh jamaah yang membawa HP untuk segera menonaktifkan. Selanjutnya, perolehan kotak amal Masjid Agung Baitul Mukminin Kabupaten Jombang Jumat tanggal 17 Juli 2026 adalah sebesar 12.572.200 rupiah. Sekali lagi, perolehan kotak amal Masjid Agung Baitul Mukminin Kabupaten Jombang adalah sebesar 12.572.200 rupiah atas aktivitas ibadah, amal soleh serta infak dan sedekahnya. Semoga mendapatkan ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ala hadiniyah wa li kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Demikian pemberitahuan dari kami, Takmir Masjid Agung Baitul Mukminin Kabupaten Jombang. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiatina a'malina may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri adhamati dhatika fi kulli waqtin wahin. Amma ba'd, faya ayyuhal mu'minun, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitanirrajim, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Al-ayah, shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin, ahli jum'ah rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik di hari Jum'ah ini, sebagai seorang muslim yang baik, kita mempunyai kewajiban pada setiap harinya, yaitu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara teori atau diibaratkan, kehidupan kita ini seperti seorang pedagang. Yang dimaksud adalah pedagang itu pilihannya adalah dua, antara rugi dan untung. Maka hidup kita juga seperti seorang pedagang, di antara dua pilihan, apakah kehidupan kita di dunia ini nantinya akan beruntung atau malah sebaliknya, kehidupan kita di dunia ini malah rugi. Oleh karena itu, ketika kita sebagai seorang muslim yang baik, untuk mencapai keuntungan dalam hidup adalah pada setiap hari kita harus selalu ingat kewajiban kita, yaitu taqwallah, takwa kepada Allah. Sangat sederhana selama ini memaknai, yaitu menjalankan semua yang telah diperintahkan oleh Allah dan menjauhi semua yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan salah satu takwa itulah seorang hamba akan mendapatkan kemuliaan dan keberuntungan di kehidupan ini dan juga kehidupan selanjutnya nanti. Namun sebaliknya, ketika ada seseorang yang tidak ingat tentang kewajibannya setiap hari, dia harus meningkatkan ketakwaan, tapi setiap harinya dia lupa dengan kewajiban itu, hidup mengalir apa adanya, maka orang tersebut akan mengalami kerugian yang sangat besar dalam kehidupannya. Ma'asyiral muslimin, ahli jum'ah rahimakumullah. Ditambah lagi, sebagai seorang manusia, kita adalah statusnya hamba dalam agama. Kita sebagai manusia statusnya dalam agama adalah seorang hamba atau abdun, yang di dalam bahasa Arab
artinya lemah. Maka sebenarnya manusia atau kita semuanya ini adalah makhluk yang lemah. Andai kata ada manusia yang kuat, andai kata ada manusia yang hebat, semuanya itu tidak lepas dari pemberian atau anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita angan-angan bersama. Mari kita berpikir bersama. Di dalam kitab At-Tahliyah wa Rahmah ada setidaknya lima cara Allah akan memberikan kekuatan atau Allah akan menjadikan hambanya lebih kuat dalam menjalankan kehidupannya. Yang mana lima cara inilah yang mari kita angan-angan, yang mari kita pikirkan bersama. Yang pertama adalah Allah menguatkan hambanya. Allah memberikan kekuatan atau kehebatan kepada hambanya dengan cara yaitu hambanya mau berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 28 Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Artinya orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah hati akan selalu tentram. Ayat ini menunjukkan bahwasanya kekuatan batin manusia melalui zikir. Kekuatan hati seorang manusia dengan cara melatih lisan kita, menancapkan dalam hati kita untuk selalu berzikir. Jadi sederhananya, Allah memberikan kita manusia, seorang hamba, kekuatan melalui berzikir. Analoginya seperti ini, secara teorinya seperti ini. Apabila ada seseorang yang setiap harinya lesannya sering digunakan untuk berzikir, maka hatinya akan semakin kuat, hatinya akan semakin tentram, semakin tenang. Ketika menghadapi masalah, dia tidak panik, tidak cemas, tidak gopoh terhadap masalah tersebut, karena meyakini hati inilah yang akan menyelesaikan atas kekuatan dan ridho dari Allah. Sebaliknya, ketika ada orang yang di dalam sehari-harinya tidak pernah berzikir kepada Allah, maka orang tersebut hatinya akan lemah. Hatinya ketika mendapatkan masalah, dia akan mudah marah, akan mudah cemas, akan mudah panik. Ditambah lagi, kekuatan zikir ini adalah luar biasa. Ada pertanyaan dari salah satu seseorang, kenapa seorang kiai, ulama, ustadz, atau yang lainnya, pemuka agama, tokoh agama kita, setiap ngomong, setiap berbicara mudah difahami, setiap menyampaikan materi gampang difahami, karena kiai kita mempunyai kekuatan yaitu zikir. Apa yang diucapkan diiringi kekuatan Allah yaitu bisa memahamkan banyak orang.

satu omong, kata satu kata yang keluar adalah kata yang biasa, yang tidak mengandung makna, tanpa diiringi kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sebagai seorang pengajar, maka bagaimana cara memahamkan murid kita? Maka dengan cara lesan kita sering untuk diajak berzikir. Bahkan di dalam Al-Quran, An-Nahl, salah satu ayat ada yang berbunyi, Fas'alu, bertanyalah pada orang yang ahli zikir. Fas'alu ahla zikri, in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang ahli zikir ketika engkau tidak tahu. Seringkali tradisi kita di Jombang khususnya, sering sowan kepada kiai, sering sowan kepada ustaz untuk mendapatkan petunjuk arah kehidupan, problem kehidupan kita. Sama kiai diberi petunjuk. Itu adalah bukan kiai sebenarnya. Ketika omongan dawuh beliau kita laksanakan dan berhasil mendapat solusi, sebenarnya itu adalah kekuatan dari Allah yang mengiringi dawuh-dawuh kiai kita. Ma'asyiral muslimin ahli jum'ah rahimakumullah. Maka mari kita bersama-sama berusaha membiasakan lisan kita untuk terus digunakan berzikir kepada Allah, agar apa yang kita ucapkan diiringi ridho Allah. Apa yang kita putuskan juga diiringi dengan keputusan Allah, dengan takdir atau ridhonya. Jangan sampai kita dalam aktivitas kehidupan ini menjadi orang yang di luar kendali daripada Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dengan cara taat atau berusaha melakukan kebaikan, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha, wa man jaa'a bisayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yudlamun. Artinya, siapa yang berbuat kebaikan, dia akan mendapat balasan 10 kali lipatnya. Siapa yang berbuat kejelekan dan tidak akan diberi balasan melainkan yang seimbang dengannya. Ayat Al-Quran surat Al-An'am ayat 160 ini sederhananya menjelaskan bahwa ketika orang melakukan kebaikan, satu kebaikan saja, maka sebenarnya Allah sedang menambah 10 kebaikan. Inilah kekuatan kita yang nomor 2 ketika Allah memberikan kekuatan pada kita. Jika dilihat secara teori, secara Al-Quran tadi, dan dipraktekkan dalam kehidupan kita, simpelnya adalah sebenarnya kebaikan yang kita lakukan itu untuk kehidupan kebaikan kita sendiri. Sebaiknya yang kita lakukan kebaikan-kebaikan itu bukan untuk Allah, bukan untuk orang lain, tapi kembali kepada kita, diri kita sendiri. Yang kadang kita tidak sadar, semakin hari tambah bulan, tambah tahun, hidup kita semakin enak. Sebenarnya itu adalah kekuatan Allah, yang mana kita terus mau menebar kebaikan dan beribadah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebaliknya, ketika ada orang selalu dan bahkan setiap hari melakukan maksiat, maka orang tersebut kejelekan itu kembali pada dirinya sendiri. Tambah hari, tambah tahun, kadang hidupnya justru malah lebih tambah sengsara karena perbuatan sendiri. Marilah di momen khutbah yang sederhana ini, kita jangan bosan dalam beribadah, jangan bosan dalam menerapkan, menebar kebaikan. Yang ketiga,
melalui

Doa ini kalau dianggap orang awam, ada yang memaknai minta. Bagi kita juga sama, doa itu adalah memohon kepada Allah. Cuma banyak orang yang pesimis ketika berdoa kepada Allah sehingga sampai suudon, berprasangka jelek kepada Allah bahwasanya doanya tidak dikabulkan. Padahal jika kita mengkaji dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 186, Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibud da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kata Allah, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, sesungguhnya jawablah, sesungguhnya aku dekat dengan hambaku. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon doa. Garis bawah yang harus kita cermati adalah bahwa setiap doa yang kita lantunkan pasti diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kadang kita berpikir, kok tidak seperti yang kita inginkan ijabahnya atau doanya. Kadang Allah meminta, kadang kita meminta kepada Allah untuk diberi rizki, untuk bisa hutang kita lunas, untuk bisa menjadi kaya. Tapi ternyata pada kenyataannya Allah tidak memberikan kekayaan kita. Itu bahkan harapan doa kita, permintaan kita diganti oleh Allah dengan hidup sehat, diganti dengan Allah keturunannya soleh-solihah. Itu adalah sebenarnya doa yang tersirat, yang dikabulkan oleh Allah. Kadang kita saja perspektifnya memaknai doa yang kita mohonkan sesuai dengan yang kita inginkan, padahal yang dikabulkan doa sehari-hari kita itu adalah versi yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauh dari apa yang kita inginkan, yang kadang nafsu kita yang mengiringi apa yang kita inginkan. Yang keempat adalah orang yang sabar. Ketika orang itu sabar, maka sesungguhnya Allah memberi kekuatan. Dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 200, Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan kuatkanlah kesabaranmu. Tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Artinya, sederhananya memaknai ayat ini adalah ketika orang itu membahas sabar itu ada batasnya, tapi Allah berfirman sabar itu tidak ada batasnya. Karena di sini ada dua kata, wasobiru, isbiru wasobiru, bersabarlah dan kuatkanlah kesabaran. Tidak ada nabi 25 yang kita imani itu tidak hebat, semuanya hebat. Dan kehebatan beliau tidak lepas dari ujian-ujian yang mengalami kesabaran-kesabaran dalam kehidupannya. Yang harus kita pikirkan adalah ketika Allah memberi masalah, ketika Allah memberi musibah kepada kita, yakinlah bahwa Allah sedang menguatkan kehidupan kita. Tergantung apakah kita mau mendekatkan diri kepada Allah atau justru malah mencari pelampiasan dalam kejelekan. Yang terakhir yaitu melalui kemudahan membantu orang lain. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, bahwasanya sebenarnya hidup kita itu dijaga oleh malaikat. Allah berfirman, Ar-Ra'd ayat 11, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lahu mu'aqibatun
Min baini yadaihi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya bagi manusia ada malaikat-malaikat yang menyertainya, yang menjaganya secara bergiliran dari depan dan belakangnya, yang menjaganya atas perintah Allah. Artinya begini, ketika kita memudahkan urusan orang lain, maka semakin kehidupan kita akan dimudahkan oleh Allah. Semakin kita mau menata urusan orang lain, semakin juga urusan kita akan ditata oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukti nyata adalah kita lihat selama ini orang-orang yang ahli zikir, kita lihat selama ini orang-orang yang terus menebar kebaikan, kita lihat selama ini orang-orang yang terus memberikan kesabaran dalam kehidupannya, kita lihat selama ini orang-orang yang terus memudahkan urusan orang lain. Selalu kita amati mereka hidup jauh lebih baik. Demikian khutbah yang sederhana ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan membiasakan diri dalam kehidupan kita untuk menjadi orang yang beruntung, dan juga semoga kita semua ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang beruntung, menjadi keluarga-keluarga yang memang benar-benar diridhoi dari segala kehidupan, hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illal ladina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim.

0: waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
1: Beredar unggahan di media sosial yang mengeklaim Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan mengancam bakal mencopot status warga negara Indonesia WNI bagi mereka yang tidak membayar pajak. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, juru bicara Ketua Dewan Ekonomi Nasional Jody Mahardi mengkonfirmasi unggahan tersebut adalah tidak benar atau hoax. Selanjutnya, setelah dilakukan pengecekan menggunakan teknik reverse image search, hasilnya identik dengan foto Luhut pada artikel yang diterbitkan oleh Cakrawala.co yang berjudul begini, Opung Luhut minta masyarakat jangan banyak omong. Dalam pemberitaan itu, Luhut menyampaikan soal digitalisasi di semua lembaga kementerian pemerintah yang terus meningkat. Selain itu, Luhut juga menyarankan agar masyarakat sipil menyampaikan kritik berdasarkan data karena selama ini banyak orang yang mengkritik pemerintah tanpa memiliki landasan yang kuat.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Radio Suara Jombang.

0: Kata inspirasi hari ini.
1: B.J. Habibie berkata, tanpa cinta, kecerdasan itu berbahaya. Karena kemampuan tanpa nurani bisa melukai lebih banyak hal.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang menyebarkan foto pasien terjangkit kondiloma acuminata yang disebabkan oleh human papilloma virus atau HPV dikaitkan dengan tingginya angka kasus penyakit tersebut di kalangan lesbian, gay, biseksual, transgender, dan queer atau LGBTQ. Faktanya, klaim foto pasien kondiloma acuminata dikaitkan dengan keberagaman gender adalah tidak benar. Dilansir dari Tempo.co, foto tersebut bersumber dari jurnal medis di Brasil pada 2020 dan tidak ada kaitannya dengan keragaman gender. Dokter spesialis dermatologi dan venereologi di RSCM, Yudo Irawan, menjelaskan bahwa penularan HPV tidak memandang gender. Sampai saat ini, belum terbukti yang menyebutkan hubungan gender dengan penularan giant condyloma acuminata secara langsung. Angka HPV yang tinggi pada laki-laki lebih dimungkinkan karena perilaku seksual berisiko seperti gonta-ganti pasangan, hubungan seks tanpa kondom, pelanggan seks berbayar, tidak sunat, kebiasaan merokok, dan lain sebagainya.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Rani petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Rabu, tanggal 22 Juli 2026, pukul 17.55 waktu Indonesia bagian Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Ridwan, warga desa Diwe, yang melaporkan adanya warga dalam pengaruh alkohol yang membuat kerusuhan di tempat umum. Di Jalan Jati Pelem, Diwe, Desa Pundong, Kecamatan Diwe, Kabupaten Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada Polsek Diwe untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui call center 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo, dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Azay! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat, hanya di 104.1. Radio Suara Jombang FM. Panjenengan remen sangat kalian lelakon jawi, gending campur sari. Lamonggo, sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Ten mriki nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supil nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.
4: Radio Suara Jombang.

0: Radio Suara Jombang. Lintas informasi.
1: Harga gabah di tingkat petani Jombang masih bertahan tinggi pada musim panen kemarau kali ini. Gabah kering panen GKP kini berada di kisaran Rp7.500 sampai dengan Rp7.800 per kilogram, jauh di atas harga pembelian pemerintah atau HPP, yaitu Rp6.500 per kilogramnya. Hadi, salah satu petani asal Dusun Gondean, Desa Jabon, menyebut hasil panennya dijual ke tengkulak dengan harga Rp7.800 per kilogram. Harga tersebut juga diakui Sarwi, salah satu tengkulak gabah. Ia membeli GKP dengan harga Rp7.800, sedang gabah kering giling atau GKG mencapai Rp9.000 per kilogram. Sarwi juga menuturkan biaya sewa mesin combine harvester untuk lahan 1.400 meter persegi mencapai Rp300.000 dengan hasil panen rata-rata sekitar 1 ton gabah. Kondisi gabah yang dibeli relatif baik karena tidak terserang hama wereng. Kepala Dinas Pertanian Jombang M. Roni mengatakan bahwa tingginya harga juga dipengaruhi produksi musim kemarau yang lebih rendah dibandingkan dengan musim hujan sebelumnya.

0: Radio Suara Jombang.
1: Tahukah Anda, salah seorang wali kota di Brasil bernama Lidia Neleite dijatuhi hukuman 14 tahun penjara setelah menyalahgunakan anggaran daerah yang dia pimpin dengan jumlah fantastis. Lidia Neleite menggelapkan uang hingga jutaan dolar Amerika Serikat untuk memenuhi gaya hidupnya yang mewah. Yang mengejutkan lagi, selama ini Leite memimpin daerahnya dengan mendelegasikan tugas hanya melalui aplikasi WhatsApp. Sementara dia tinggal dengan hidup mewah di São Luís yang jaraknya hingga 180 mil dari Bom Jardim. Padahal sebagian besar rakyatnya hidup dalam kemiskinan.

0: Mbak Uut jangan cuma.
1: Lintas informasi.
2: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DPPKB PPPA Kabupaten Jombang menggelar upacara peringatan Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026 di halaman kantor DPPKB PPPA Kabupaten Jombang Kamis 23 Juli 2026. Dalam upacara tersebut, Forum Anak Jombang terlibat sebagai petugas upacara. Kepala DPPKB PPPA Kabupaten Jombang Dr. Makmuratus Sa'diah mengatakan bahwa ini menunjukkan bukti nyata bahwa anak bukan hanya menjadi objek, melainkan juga menjadi subjek dalam pembangunan. Anak dilibatkan secara langsung dalam rangkaian acara, mulai dari pemimpin upacara, pembawa acara, pembaca UUD 45, hingga pembacaan Pancasila. Keterlibatan forum anak merupakan upaya dalam memberikan ruang partisipasi kepada anak, sekaligus menumbuhkan rasa percaya diri, kepemimpinan, dan tanggung jawab. Harapannya, melalui perlibatan anak dalam upacara, semakin banyak anak yang berani menyuarakan aspirasinya. Anak menjadi pelopor dan pelapor, serta berpartisipasi aktif dalam mewujudkan Kabupaten Jombang yang ramah anak. Semangat Hari Anak Nasional 2026 diharapkan menjadi bagian dari gerakan Berlian bersama Lindungi Anak untuk mewujudkan generasi emas Indonesia 2045.
1: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
1: Beredar unggahan di media sosial Facebook yang berisi narasi yang mengklaim bahwa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K dapat mengajukan permohonan agar pembiayaannya dialihkan dari APBD ke APBN. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari idntimes.com, Badan Kepegawaian Negara BKN menegaskan bahwa informasi tersebut adalah hoax yang berasal dari akun palsu dan bukan merupakan pernyataan resmi Kepala BKN. Tidak ada kebijakan maupun mekanisme yang memperbolehkan individu mengusulkan peralihan pembiayaan P3K dari APBD ke APBN secara langsung. Seluruh proses manajemen ASN termasuk pengadaan P3K dilakukan sesuai regulasi melalui jalur resmi instansi pemerintah.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.

0: Sopo sing kok kene mengko?
1: Iki mangan ada ya ora diundang ana lurah gedangan iki nggir. Tulung ana mbokmu iki rek.
0: Lurah gedangan dumuk-dumuk nang omahe iki kok ana perlu apa, Mbok?
1: Iki mbokmu mari dikepuki. Mari dibanteng. Iki nagih pajak nggir. Iki mbokmu ora duwe duwe tulung nyambut.
0: Wis lah, Mbok. Dadi lurah gedangan nagih pajak rene, Mbok. Nganti riko digepuk kaya ngene.
1: Iya.
0: Kok gak melek mripate nek lurah ndek kene iki lek desa tambah oso kok nganti lurah gedangan agi pajeng nang kene, Mbok. Yo, Mbok, nek anjen kaya ngono, Mbok,

0: SDLH Jombang Amin Kurniawan mengatakan bahwa pihaknya saat ini memiliki satu mobil dan 4 unit toilet portable, namun ketika nanti dibutuhkan, DLH siap menambah fasilitas tersebut dengan menggandeng berbagai pihak. Selain itu, DLH juga menyiapkan alternatif toilet darurat sebagaimana yang biasa dilakukan pada saat pelaksanaan kegiatan berskala besar. Sekda Kabupaten Jombang Agus Purnomo menuturkan bahwa Pemda telah membentuk tim fasilitasi Muktamar ke-35 NU yang bertugas mengoordinasikan dukungan lintas sektor sesuai arahan Bupati Jombang Warsubi. Nantinya tim tersebut melakukan identifikasi kebutuhan dari masing-masing organisasi perangkat daerah. Hasil pemetaan tersebut menjadi dasar penyediaan berbagai fasilitas penunjang selama pelaksanaan muktamar.
1: Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi.
1: Harga gabah di tingkat petani Jombang masih bertahan tinggi pada musim panen kemarau kali ini. Gabah kering panen GKP kini berada di kisaran Rp7.500 sampai dengan Rp7.800 per kilogram, jauh di atas harga pembelian pemerintah atau HPP, yaitu Rp6.500 per kilogramnya. Hadi, salah satu petani asal Dusun Gondean, Desa Jabon, menyebut hasil panennya dijual ke tengkulak dengan harga Rp7.800 per kilogram. Harga tersebut juga diakui Sarwi, salah satu tengkulak gabah. Ia membeli GKP dengan harga Rp7.800, sedang gabah kering giling atau GKG mencapai Rp9.000 per kilogram. Sarwi juga menuturkan biaya sewa mesin combine harvester untuk lahan 1.400 meter persegi mencapai Rp300.000 dengan hasil panen rata-rata sekitar 1 ton gabah. Kondisi gabah yang dibeli relatif baik karena tidak terserang hama wereng. Kepala Dinas Pertanian Jombang M. Roni mengatakan bahwa tingginya harga juga dipengaruhi produksi musim kemarau yang lebih rendah dibandingkan dengan musim hujan sebelumnya.
0: Radio Suara Jombang.

0: Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: B.J. Habibie berkata, tanpa cinta, kecerdasan itu berbahaya. Karena kemampuan tanpa nurani bisa melukai lebih banyak hal.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang menyebarkan foto pasien terjangkit kondiloma acuminata yang disebabkan oleh human papilloma virus atau HPV dikaitkan dengan tingginya angka kasus penyakit tersebut di kalangan lesbian, gay, biseksual, transgender, dan queer atau LGBTQ. Faktanya, klaim foto pasien kondiloma acuminata dikaitkan dengan keberagaman gender adalah tidak benar. Dilansir dari Tempo.co, foto tersebut bersumber dari jurnal medis di Brasil pada 2020 dan tidak ada kaitannya dengan keragaman gender. Dokter spesialis dermatologi dan venereologi di RSJM, Yudo Irawan, menjelaskan bahwa penularan HPV tidak memandang gender. Sampai saat ini, belum terbukti yang menyebutkan hubungan gender dengan penularan giant condyloma acuminata secara langsung. Angka HPV yang tinggi pada laki-laki lebih dimungkinkan karena perilaku seksual berisiko seperti gonta-ganti pasangan, hubungan seks tanpa kondom, pelanggan seks berbayar, tidak sunat, kebiasaan merokok, dan lain sebagainya.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali mitra, saya Awan, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2026, pukul 16.40 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Mardi, warga Jombang, yang melaporkan adanya pohon tumbang di Jalan Seroja, nomor 19 Jombang, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim Dinas Lingkungan Hidup untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui call center 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
4: Hai adik-adik, hari Minggu saatnya dengerin radio ya. Ada lagu anak-anak yang asik loh, ada dongengnya juga. Dan live perform dari teman-teman kita, kelompok bermain, PAUD, TK atau RA Sejombang.

0: Yuk dengerin Dunia Anak, Radio Suara Jombang FM. Setiap hari Minggu dari jam 9 sampai 10 pagi, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Buat bunda dan ayah, jangan lupa juga follow akun Instagram Radio Suara Jombang di @radiosuarajombang.
1: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
2: Dangdut suara gendang.
1: Dansa, dangdut asik suara Jombang. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
3: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

Baik mitra Suara Jombang, selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di ruang dengar Anda di program Dangdut Asik Suara Jombang. Tentunya hadir sama nanti di jam 5 sore dengan lagu-lagu dangdut konvensional, dangdut kenangan ya. Menemani Anda dengan sore hari ini yang beraktivitas, juga mungkin yang lagi istirahat ya, baru saja pulang kerja, bisa stay tune di sore hari ini di program Dangdut Asik Suara Jombang. Oke, sekali lagi lagu-lagu konvensional, lagu kenangan Anda nanti bisa request di 0812-3599-3737. Baik mitra, sudah disiapkan beberapa komposisi bagus sore hari ini. Dan tentunya untuk Anda semuanya, tetap stay tune di 104.1 Radio Suara Jombang di program Dangdut Asik Suara Jombang.

0: Yakin tetap mau fogging? Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya? Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
1: Kincana.
0: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD. Yaitu PSN 3M+. Menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.

Masih di program Dangdut Asik Suara Jombang Mitra, juga masih bersama Adi sama nanti di titik 5 sore. Tadi ada satu komposisi bagus, Dinding Pemisah. Selamat sore juga buat yang sore hari ini lagi stay tune ya di 104.1. Yang mau gabung nanti di jalur WhatsApp aja ya. Kalau gitu langsung saya klik dulu deh, ada Bulan Bintang spesial buat semua pendengar Suara Jombang.

0: Yakin tetap mau fogging? Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya? Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
1: Kincana.
0: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD. Yaitu PSN 3M+, menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran untuk ibu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi

kami menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari Cici Paramedia dengan Bulan Merindu sudah membawa kita di menit ke-51 lepas dari jam 3 sore. Abah Bram, selamat sore Abah. Mau request lagunya dari Caca Handika, Air Mata Bawang. Baik, saya hadirkan ya. Yang mau bergabung jalur WhatsApp silakan ya di sore hari ini. Kita klik dulu kalau gitu ada Caca Handika dengan Air Mata Bawang.

0: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
2: Mutiara kata hari ini.
3: Sesungguhnya Allah itu maha lembut dan mencintai kelembutan di dalam semua urusan. Hadis riwayat Muslim.
2: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.
1: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
4: Beredar unggahan di media sosial yang mengeklaim Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan mengancam bakal mencopot status warga negara Indonesia WNI bagi mereka yang tidak membayar pajak. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, juru bicara Ketua Dewan Ekonomi Nasional Jody Mahardi mengkonfirmasi unggahan tersebut adalah tidak benar atau hoax. Selanjutnya, setelah dilakukan pengecekan menggunakan teknik reverse image search, hasilnya identik dengan foto Luhut pada artikel yang diterbit oleh Cakrawala.co yang berjudul begini, Opung Luhut minta masyarakat jangan banyak omong. Dalam pemberitaan itu, Luhut menyampaikan soal digitalisasi di semua lembaga kementerian pemerintah yang terus meningkat. Selain itu, Luhut juga menyarankan agar masyarakat sipil menyampaikan kritik berdasarkan data karena selama ini banyak orang yang mengkritik pemerintah tanpa memiliki landasan yang kuat.
1: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Radio Suara Jombang. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
5: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Rani, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Rabu, tanggal 22 Juli 2026, pukul 17.55 waktu Indonesia bagian Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Ridwan, warga desa Diwe, yang melaporkan adanya warga dalam pengaruh alkohol yang membuat kerusuhan di tempat umum. Di Jalan Jati Pelem, Diwe, Desa Pundong, Kecamatan Diwe, Kabupaten Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada Polsek Diwe untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui call center 112. Terima kasih.
1: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
6: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
7: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih.
6: Kayak bayi.
1: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: sudah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yakin tetap mau fogging? Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya? Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
2: Kincana.
1: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD. Yaitu PSN 3M+, menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.

Baik, terima kasih mitra Radio Suara Jombang FM. Anda masih di program Dangdut Asik Suara Jombang bersama saya Ade Januardi, sama nanti di titik 5 sore. Oke, kembali akan saya hadirkan komposisi bagus sore hari ini, dan Anda tetap di Radio Suara Jombang FM di 104.1.

0: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
1: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
2: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih?
1: Kayak bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.
3: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
4: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

Satu komposisi bagus dari siapa ini tadi? Hetty Sanjaya. Sanjaya atau Sunjaya? Hetty Sanjaya, spesialnya buat semua pendengar Suara Jombang, dengan judul Aku Bukan Hidangan. Sudah jam 4 lebihnya 24 menit mitra. Selamat sore untuk Anda yang masih bergabung untuk sore hari ini. Yang mau WhatsApp silakan di sore hari ini ya. Oke. Tadi sudah saya hadirkan untuk Anda. Selanjutnya ada siapa ini? Dari, kalau ini lagu lama sih sebenarnya, memangnya lagu-lagu lama ya. Oke, ada Ikke Nurjanah, spesial buat semua pendengar Radio Suara Jombang.

0: Bang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

Baik Mitra, di menit 44 dan untuk sore hari ini juga kita harus berbagi dengan nanti ada ceramah agama di jelang maghrib ya. Jadi untuk sore hari ini program Dangdut Asik Suara Jombang harus saya diakhiri. Terima kasih yang sudah bergabung. Mohon maaf juga yang mungkin belum sempat terputar lagunya. Baik, ada yang bertugas mengucapkan selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini.
2: Sebaik-baik urusan adalah yang pertengahannya, yang adil atau tidak berlebihan. Hadis riwayat Al-Baihaqi.
0: Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
3: Gus Dur pernah berkata, "Yang penting bukan perbedaan, tapi kemanusiaan. Karena sebelum menjadi apapun, kita lebih dulu menjadi manusia."
2: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.
0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
4: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Rani, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Rabu, tanggal 22 Juli 2026, pukul 17.55 waktu Indonesia bagian Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Ridwan, warga desa Diwe, yang melaporkan adanya warga dalam pengaruh alkohol yang membuat kerusuhan di tempat umum di Jalan Jati Pelem, Diwe, Desa Pundong, Kecamatan Diwe, Kabupaten Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada Polsek Diwe untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui call center 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
2: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, al-kalimatu al-hikmatu. Al-kalimatu utawi kalimah al-hikmatu kang mengku manfaat, iku dhalatul mu'mini, barang ilange wong mukmin. Fahaitsu wajada, monggo ing dalem sekirane nemu sapa mukmin ha ing al-kalimah al-hikmah, fahuwa monggo utawi mukmin ahakku iku luweh berhak biha kelawan al-kalimah al-hikmah. Rawahu Abu Hurairah. Dawuhipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-kalimatul hikmatu, kalimat sing mengku manfaat. Nggih, karepe niku nggih ilmu sing manfaat. Niku ibarate kaya dhalatul mukmini, barang ilange wong mukmin. Maksudnya apa Bapak Ibu? Lanik barang iku ilang, wong niki sesuatu sing istimewa, sesuatu sing bermanfaat, ya kudu digoleki. Wis gampangane niku intine ya goleki ilmu sing manfaat. Sering dipunaturaken Bapak Ibu, ilmu niku tidak sekedar ilmu, tapi bagaimana ilmu niku bermanfaat. Niki sing penting. Soale lek mok sekedar ilmu tapi ora manfaat, niki malah bahaya. Mergo ilmu manfaat niku dawuhipun Imam Abdul Wahab Asy'arani, al-ilmun nafi'u huwallazi tuqarinuhu al-khasyah. Ilmu sing dibarengi rasa wedi nanggone Gusti Allah. Jadi niki sesuatu sing hilang, sesuatu sing bermanfaat, sesuatu sing istimewa. Makanya niki kudu digoleki. Digoleki temenan. Wonten. Jadi ilmu ini, awake dhewe niku ilmu sing bener-bener bermanfaat, sing dibarengi rasa wedi kalih Gusti, Gusti Allah. Mergo nek mboten enten rasa wedine pinter kaya apa. Tapi nek gak enek rasa wedi nang Gusti Allah niki malah ora manfaat, malah digawe maksiat. Nggih. Lah nek wis digawe maksiat, lah niki ujung-ujunge nggarai cilaka, nggarai sengsara. Contoh Bapak Ibu niki bolak-balik kula contohno, tak enti-entinya kula bolak-balene. Nggih. Wong pinter urusan IT pinter, urusan teknologi pinter. Nggih. Niki nggih ilmu, wong hakikate ilmu niku saking Gusti Allah. Nggih. Dadi ilmu niku mboten kok terus ana ilmu umum, ilmu agama, sing ilmu agama teko Gusti Allah, sing ilmu umum ora mboten kabeh niku ya teko Gusti Allah. Nggih, ilmu napa mawon wong intine ilmu niku untuk memakmurkan bumi. Wonten. Lah Allah niku ndadekno menungso niku inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku ndadekno nanggone bumi niki khalifah. Khalifah niku tugase nggih makmurno. Nggih nata ngatur biar di bumi niki terjadi dinamika kehidupan. Wonten dadi donya sakniki kados hingar bingar kados ngeten niki iso temata iso tata iso api iso teratur niki nggih hasil karya manusia. Wonten wong anjene sing dikongkon to diperintah Allah nata donya niku menungso sing oleh mandat niku menungso inni ja'ilun fil ardi khalifah. Walaupun niku sempat diprotes kalih malaikat Bapak Ibu. Nggih. Jadi ketika Allah akan menjadikan manusia dan diberi tugas memakmurkan bumi niku diprotes kalih malaikat. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Lho Gusti, lah nek jenengan dadosno menungso niku, wong menungso niku senengane ngrusak. Menungso niku senengane melakukan pembunuhan. Lah niki kok jenengan dadosaken khalifah niku mangke yok napa? Kok kengken ngatur bumi, nata bumi niku mangke terus yok napa? Wong menungso niku yufsidu wa yasfiku dima. Senengane ngrusak, senengane melakukan pembunuhan. Nggih. Dawuhipun Allah qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku luwih ngerti apa sing ora awakmu ngerteni. Gamangane awakmu iku ora ngerti malaikat. Aku sing luwe ngerti. Aku sing ngerti. Kenapa kok menungso sing tak dadekno khalifah? Yang saya beri tugas memakmurkan bumi niki Gusti Allah sing pirsa. Nah, makane ketika manusia niki diberi tugas memakmurkan bumi niki kalih Gusti Allah diparingi ilmu. Nggih ilmu napa mawon? Nggih. Sakniki misale ilmu kedokteran. Nggih. Dadi masih ilmu kedokteran niku nggih teko Gusti Allah karena memang ujung-ujungnya gawe makmurna, gawe nata bumi niki. Lah saiki lek tenggene bumi niki ora enek ilmu kedokteran, ora enek sing dadi dokter. Nah terus piye kehidupan di muka bumi niki? Kene anek wong lara sapa sing nambani? Ya nek larane cilik-cilik ngono gampang. Lara anyang-anyangen ngoten kan gampang nggih Pak nggih. Nah, ditaleni jempolane ngono, jempolane sing ditaleni, waras anyang-anyangene. Niku lek lara sing cilik-cilik. Lah nek sing lara sing berat-berat ngoten niku. Nggih. Misale wong wedok kamil terus bayine sungsang. Sungsang niku napa? Nah, sungsang niku sirahe ndek dhuwur, sikile ndek ngisor. Cara aturane kan sirahe ndek ngisor, sikile ndek dhuwur, dadi metune gampang. Mboten brol, mboten gama. Lah nek sungsang iku sikile ndek ngisor, sirahe ndek dhuwur metu piye kan kangelan iki. Mboten. Lah iki terus piye solusine? Lah barokahe ilmu kedokteran terus wonten dokter spesialis kandungan. Lah nek sungsang ya ora usah ngelangel ya dibelek wetenge ngoten. Nah, operasi sesar. Nah, terus metu bayine. Lah ngoten niku lek gak ana ilmune wah yo kacau nih gih bapak ibu. Nah, niku ilmu niku gih teko Gusti Allah. Wah dan jadi orang kok sing teko Gusti Allah ku ilmu agama tok niku. Ilmu umum moral lo kabeh teko Gusti Allah. Niku lah akal-akalane penjajah riyen ilmu iso dikotak-kotak. Ono ilmu agama, ono ilmu umum. Yo kabeh niku teko Gusti Allah. Ilmu napa mawon. Nggih. Ilmu listrik ya teko Gusti Allah. Iki lek gawe sing paham listrik ya kacau kabeh niki. Nggih wong kabeh niki butuhno listrik ya. Nggih, sing nata aliran listrik niki nek gak ahline wah ya dadi perkara niki. Niku nggih ilmu. Mboten. Ilmu napa mawon itu semua dari Allah karena memang tujuannya niku nata bumi makmurno bumi lah, aku nek gak ana ilmune ayo korat karit donyone niki. Ngoten. Lah cuma ilmu itu harus dikawal dengan iman. Nah, iman niku diantarane khosyatullah, ana rasa wedi nanggone Gusti, Gusti Allah. Ngoten. Dadi nek ana rasa wedi nang Gusti Allah, ya insyaallah niki dadi ilmu sing manfaat. Wonten membawa kemanfaatan, membawa keberkahan. Nggih contone niku wae ilmu kedokteran. Niku nek gak ana rasa wedine nang Gusti Allah, tidak dikawal dengan iman, wo yo bahaya Bapak Ibu. Apa menarik dokter spesialis kandungan niki wae. Monggo sing akeh doktere iku lanang. Dokter spesialis kandungan rata-rata sing akeh lanang, ya ana wedok tapi akeh sing lanang. Terus pasiene wedok. Terus sing digarap bagian mengkono apa gak bahaya niki? Iki nek imane ora kuat, wo sobar temenan niki. Makanya ilmu apapun harus dikawal dengan iman khosyatullah. Wedi nanggone Gusti Allah, makane sing kapanane ning kok viral rawame niku lak ya gara-gara ngoten niku. Wanjane ndekne dokter spesialis anestesi, bagian bius ngoten niku lho, Pak. Lah kok ana keluarga pasien kok rada bau wening sawangane. Langsung disingkrena, dipinggirna terus dibius. Lho kelepek-kelepek wong dibius. Nah, terus digarap, agak bahaya niki. Lah niki mergo mboten enten khosyatullahe. Ngoten. Niku ilmu napa mawon? Ya masih ilmu IT, IT sing urusan teknologi sing canggih-canggih sak niki. Nggih. Niku nek gak enek imane, gak enek khosyatullahe. Niku malah digemboboli rekening kok Bapak Ibu. Nggih, mbok rekening iso dobol ngoten niku. Kok iso? Iso wong dhekne pinter e. Tapi nek gak ngerti ilmu teknologi ngoten niku ya ora ngerti piye carane. Ngoten. Nah, tapi nek dikawal dengan iman, dikawal dengan khosyatullah, akhirnya ora wani. Wong niku perbuatan sing mboten apik, niku nyeleweng, niku curang. Ngoten. Sing paham listrik niku nggih ngoten. Iku speedometer ini diutek-utek iso mewandek jeger kok Pak. Jadi akhirnya ongkone ora muter babar belas. Wah akhirnya ben mulan ora tau bayar. Oke. Enak wong ora tau bayar. Nah, tapi nyolong niku jenenge. Nggih. Lah itu semua memang untuk memakmurkan bumi. Bumi iki ben iso makmur terjadi dinamika kehidupan. Wonten mangane menungso niki diparingi ilmu kalih Gusti Allah. Wonten ilmu apapun itu kabeh hakikate teko Gusti Allah. Tapi nggih tetep kudu dikawal karo iman karo khosyatullah. Lah niku mangke dadi ilmu manfaat, ingkang disebut al-kalimatul hikmatu. Nggih, kalimat yang hikmah utawa ilmu sing manfaat. Nggih, mergo bahaya temenan Bapak Ibu, pawinter kaya apa uleng-ulengan. Nggih. Ngapunten, Mas yo wong ku pawinter duwe ilmu agama lah paribasane. Biasane nek duwe ilmu agama kan celukane ustaz ngoten to Bapak Ibu nggih. Ustaz. Tapi ngapunten, Mas yo keceluk ustaz tapi lek gak enek khasyatullah. Ora duwe rasa wedi nang Gusti Allah. Niku nggih ngapunten, ngapunten. Iso-iso yo dadi ustaz cabul bareng. Lah wonten to nggih. Tenggene TV-TV niku lho wonten ustaz cabul ngono. Niku kok iso cabul piye wong ustaz? Lah wong ustaz iki yo mok julukane wong lho Bapak Ibu. Nggih to. Nggih, makane jangan terjebak tenggene status-status ngoten niku. Makanya Allah Dewi itu menilai manusia itu bukan dari statusnya, statusnya apa. Ya sing didelok ya perilakune piye. Masih ya uang gak duwe status blas, ora terkenal, ora viral. Nah tapi lek perilakune apik, akhlake apik, ibadahe kenceng, ibadahe mempeng ya tetap mulia di sisi Allah. Masih ya uang keceluk, wes celukane mau macem-macem, gitu, juentrek, juentrek celukane, wonten viral, terkenal, lah. Tapi nek perilakune ora apik ya tetap jatuh di hadapan Allah. Dan ini jenenge, nggih, ilmu sing manfaat, ilmu sing dibarengi rasa wedi nang gone Gusti Allah. Niku ilmu ne ndadekno manfaat. Nek gak ana rasa wedi malah ndadekno maksiat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Kautsaru utawi telaga Kautsar. Nahrun iku sungai utawa bengawan fil jannati ing dalem swarga. Hafatahu utawi pinggir lorone Al-Kautsar iku min zahabin saking emas. Wa majrohu utawi nggon miline Al-Kautsar alat duri iku ing ngatasé inten wal yakuti lan yakut. Turbatuhu utawi lebune Al-Kautsar atyabu iku luweh wangi apane rihan ambune minal miski tinimbang minyak misik. Wa ma'uhu utawi banyune Al-Kautsar ahla iku luweh manis minal asali tinimbang saking madu. Wa asyaddu lan luweh banget apane bayadun putih minas salji tinimbang saking salju. Rawahu Ibnu Majah an Ibni Umar. Dawuhipun Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Kautsar. Nggih. Al-Kautsar niku telaga. Telaga niku teng riki dijelasno, telaga Kautsar niku nahrun fil jannati. Nggih, kali bengawan sing ana nang gone swarga. Dadi wonten surat Al-Kautsar niku nggih. Judule nggih niki wonten sing maknani Al-Kautsar niku mang telaga bengawan yang ada tenggene swarga. Tapi wonten sing maknani Al-Kautsar niku nggih nikmat sing akeh. Wonten anjane bahasa Arab niku ngoten niku Bapak Ibu. Nggih. Jadi Al-Kautsar niku nek teng mriki dijelasno Kanjeng Nabi niku nahrun fil jannati, bengawan sing ana tenggene swarga. Jadi niki digambarno kali Kanjeng Nabi nang swarga engko iku ana bengawan sing jenenge bengawan Al-Kautsar sing hafatahu min zahabin. Nggih, kiwa tengene pinggire niku min zahabin teko emas Bapak Ibu. Jadi cara ngriki niku plengsengane niku lho nggih. Nah, plengsengan kiwa tengene niku saking emas. Nah nek teng mriki lak teko pasir niki. teko lulur niko pasir niko. Dadi nek teng ringo niku teko emas. Wa majrahu alat duri wal yakuti. Majra niku nggon miline berarti nggih dasare niku. Dasare niku kok teko inten kalih yakut. Nggih. Terus digambarno malih lebune niku luweh wangi tinimbang minyak misik. Terus banyune luweh manis tinimbang madu, rupane luweh putih tinimbang salju. Dadi nek gambarno swarga niku indahe kados ngoten niku Bapak Ibu. Makane nek wonten dawuh misale rok atal fajri khairun minat dunya wa ma fiha. Rong rakaate salat fajar iku luweh apik daripada donya sak isine. Lah ya wong atase salat sunah rong rakaat fajar lho kok iso ngalahno donya sak isine niku cara nalare piye? Nggih ngeten iki. Mergo nek wong salat sunah rong rakaate fajar niku bakal engkok oleh balasan teng swarga. Lah nek swarga niku isine niki diantarane onten Al-Kautsar. Nggih wonten Bengawan Kautsar. Lah wong Bengawan Kautsar iki kiwa tengene niki lho, plengsengane teko emas kok. Lah teng donya ana plengsengan teko emas. Nggih, pomo kali watune teko emas, oh dititiki wong-wong. Wong-wong e ora gelem nyambut gawe, golek emas ae teng. Makane sak hebat-hebate, sak indah-indahe donya, sak megah-megahe donya, sak apik-apike donya, ora iso ngalahno akhirat. Ya contohnya niki wau gambarane niki Pak. Lagek Bengawan Kautsar niku mawon plengsengane kiwa tengene mawon saking emas. Dasare teko yakut. Nggih. Mutiara inten sing indah sing apik. Wonten. Dadi nek wonten dawuh rong rakaat fajar iku luwih apik daripada donya sak isine. Niku kadang nggih rada eskal, rada janggal. Lah iya wong mok salat rong rakaate fajar kok iso ngalah-ngalahno donya sak isine iku lho. Wong donya gedene sak ambane sak ambrah-ambrah kaya ngene. Nggih to. Donya iki kaya ana apa niki? Hingar bingame gemer lapane kaya apa? Niku jek ora enek apa-apane kalih kalih akhirat. Ngoten. Lah lagek bengawane tok niku lho ana ta bengawan ndek donya. Kali dek donya niku sing iso ngalahno kali Al-Kautsar, Bengawan Al-Kautsar. Nggih lagi plengsengane kali dasarane tok ora enek sing kados ngoten niku. Ngoten. Durung wujute banyune, banyune niku wangi, wangine ngalah-ngalahno wangine minyak misik. Ngoten. Ana teng mriki sing banyu wangi. Ya mau jenenge tok niku Kabupaten Banyuwangi ning. Banyuwangi, banyune wangi. Iku ya mau jenenge tok, banyune ya ora wangi. Lah iki lek tenggene Al-Kautsar niki banyune wangi, ngalah-ngalahno wangine minyak, minyak misik. Tapi dari sekian banyak keindahan, nggih, keistimewaan surga yang seperti itu Bapak Ibu. Nggih. Ora ana sing ngalahno nikmate swarga ketemu Gusti Allah langsung. Itu nikmat yang paling besar dibanding nikmat-nikmat kados ngeten iki wae. Diduduhno emas, duduhno inten, yakut, mutiara, zabarjat macam-macam. Panganan sing nikmat-nikmat semua kalah sirna dengan nikmat ketika orang ini bertemu langsung kalih Gusti Gusti Allah, wong ketemu kekasih kok. Jenenge ketemu kekasih niku wis seneng, nek wis seneng nikmat-nikmat liyane niku wis ora enek nilaine, Bapak. Kalah kabeh. Lah kok saged, Pak? Gambarane kaya manten niku lho, manten, Bapak. Manten niku lek wis ditemokno, dilungguhno nang kuwade. Padahal tenggene ngarepe jamuan makanan prasmanan mau macem-macem enak-enak. Ya ora kepengin blas. Soalnya soale dhekne wis seneng ketemu gandengane niku wau. wong ketemu kekasih e. Wis suweneng, ora mangan wis wareg, mok lungguh jejer tok lho wareg. Niku gambangane gambarane ngoten lho Bapak Ibu. Mangane teng swarga nggih kados niku wau diduduhno ana telaga Kautsar sing indahe kados ngoten niku. Niku ya ijek kalah karo nikmat nek ketemu kalih Gusti Gusti Allah. Niki artine napa Bapak Ibu? Dadi menungso niki aja sampe kebujuk karo dunya. Ternyata dunia itu tidak ada apa-apanya dengan surga, dengan akhirat. Wonten. Dadi lek diarani mataul ghurur, kemewahan yang menipu niku menipune teng mriki. Wonten. Mergo wong kadang-kadang nggih nguber dunya sampai direwangi lali akhirat. Wonten, mentingno urusan dunya sampai lali akhirat. Wong goro-goro karnaval sampai sholat ditinggal Bapak Ibu. Dan ini lah ya aneh toh nggih. Mbelani karnaval sampai sholatnya ditinggal. Padahal mboten pemainnya, mboten aktore, mau ndelok ngoten tok. Ndelok karnaval. Lah nek sing main ngono ya rada karuan, apa ninggal sholat ngono cek rada mending. Ya maksudnya ora kok doleh niku ya ora. Maksudnya dibandingno karo sing nonton niku lho nggih. Lah nek iso ya aja ditinggal masih ada di pemain. Ngoten. Melok karnaval lah nek sholatnya ditinggal niku lak nggih. Lah niki lho nggih. Niki jenenge kebujuk. Ora apa-apa, donya golek ana ora apa-apa. Wong awake dhewe niku ya uripe teng donya. Cuma nggih niku lho nggih. Aja sampai akhirat sing luwe apik, nggih, akhirat sing abadi, sing langgeng malah ora digoleki. Lah niku jenenge kebujuk. Wonten. Dadi penggambaran kados ngeten niki niku ben wong niki wonten, tidak tertipu dengan kemewahan dunia. Ternyata ada kemewahan yang lebih indah, yang lebih bagus daripada di dunia. Jadi ben menjadi semangat ben wong niki gelem goleki akhirat. Dunya niku mboten enten sing abadi. Dunya niku terbatas. Dunya niku panggonan rusak. Teng dunya niku nopo sing mboten rusak. Bangunan sing megah, mewah, indah, suwe-suwe ya bakal rusak. Nggih, sepeda motor, mobil nih kok nek jek nyar ya kinyis, kinyis. Engko suwe-suwe ya rusak. Mangane donya niku panggonan rusak. Kok kendaraan to Bapak Ibu? Awak niku lho awak. Ngapunten Bapak Ibu. Ya nek jek enom ya gagah ngoten niku. Rasa sehat, kuat. Wonten. Kok nek wis tuwa ya mulai rada. Wancene donya niku ngoten niku. Lah karepe ben ora kebujuk. Iki lho ana sing abadi, sing gak rusak. Sing gak rusak niku tenggene akhirat. Mangane teng akhirat, teng swarga niku mangke, umure menungsa ya wis pancet 33 mawon. Ya ora rusak-rusak, ya wis pancet sakmono ae, gak bakalan rusak. Ora kok terus malah tambah tua, tambah tua, tambah tua, terus peyok kabeh mboten. Lah nek tambah tua, tambah tua, tambah peyok niku lak teng donya niki. Ana akhirat mboten, Bapak Ibu. Ah ngoten. Dadi niki cekne mboten nemen-nemen. Wonten, akhirate niki ora ditinggal. Ternyata wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat niku luweh apik, akhirat niku luweh langgeng. Ngoten. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kayyisu man

hiya hawa nafsune wong. Wa tamanna lan arep-arep sapa wong alallahi ing atase Allah al-amaniya ing pira-pira pengarep-arep. Rawahu At-Tirmidzi. Dawuhipun Kanjeng Nabi al-kayyisu, wong sing cerdas. Lah wong sing cerdas niku sing piye? Mandana nafsahu. Wong sing ngasorno nepsune, ngalahno nepsune. Nikilah sejatine wong sing cerdas. Nggih, dadi wong sing cerdas niku mboten sing nggih gelare juwentrek-juwentrek, profesor, doktor, insinyur. Nggih, niku gelar ngarepe durung sing mburi. Gelar sing mburi niku MSI, MBA, MWC, ono MWC barang niki. Ono MM, sampai morat marit MM gelare akeh. Apa iku wong sing cerdas niku ora? Nggih. Wong sing cerdas niku niki dawuh Kanjeng Nabi, mandana nafsahu, wong sing iso ngalahno nepsune. Nggih niki wong sing cerdas. Wonten. Mergo nepsu niku ngajake nanggone perkara sing elek. Kok dia lawan, dia tundukkan, dia kalahkan. Oh berarti niki iso ngalahno, ngalapno nafsu. Wonten. Nggih. Dadi nafsu niku ngoten niku lek diajak nglakoni perkara sing apik. Wonten. Niku gondeli mawon rasane wabuat ngoten. Dadi sikil dike mlaku nang masjid iku iso wabet kok nek sing gondeli. Ya niku sing gondeli nafsu niku. Tapi mangke lek dijak nang gone panggonan sing ora apik iso semrewintil wentreng ngoten. Lah nek disurung karo nafsune kok. Jane niki wonten aji-aji Bapak Ibu. Aji-aji sing kenek digengalah no nafsu niki. Dan ini awake dhewe arepe jamaah rasa-rasen wonten wabuat rasane. Muape ngaji yo wabuat rasa-rasen, dijak budal perkara sing apik wangel rasa-rasen. Niki wonten aji-aji donga sing mujarab gawe nunduk no nafsu niki. Arepe budal jamaah kok rasa-rasen. Donga niki jenengan waca Allahumma paksa terus budal. Lho nek gak ngono ya nepsune nggih. Bulet mawon ngoten. Gondeli mawon. Tiga ya aji-aji Allahumma paksa budal Bapak Ibu. Oleh gak dipaksa ya ora budal. Ngoten. Gondeli mawon dadi kalae karo Allahumma paksa. Ngoten. Nggih. Wadang dirasani wong, diunen-unen wong mau wangkel, karpe yo kepengin ngunen-nguneni. Wonten, dielek-elek. Wonten, difitnah. Niku carane nundukno nafsune ampun Allahumma paksa. Ganti Allahumma ya ben ngoten mawon. Wis. Nah, wis ben sak karepmu kono ngunen-nguneni sak karepmu. Niku nafsue karo Allahumma ya ben karo Allahumma paksa klepek-klepek nafsune niki. Lah niki wong cerdas niki Bapak Ibu. Mandana nafsa, orang yang bisa menundukkan nafsunya. Nomor kali kriteriane wong sing cerdas niku wa amila lima ba'dal mauti. Wong sing gelem beramal untuk kepentingan sesudah mati. Mati niku artinya ninggal no dunia. Meninggal dunia, meninggalkan dunia. Mergo teng dunia ora selawase, kabeh bakale meninggalkan dunia. Lah kalau sudah meninggalkan dunia, itu bukan berarti selesai. Dia hanya pindah mawon. Pindah nanggone panggonan liya. Wonten lah nek wong gelem mempersiapkan dan untuk tempat yang akan disinggahi berikutnya, niki jenenge wong cerdas. Wong menungso niki bakal pindah nang akhirat, kok akhirate disiapno, berarti niki wong sing cerdas. Gampangane ngeten Bapak Ibu. Ibarate wong Kauman ngriki, niki lak Kauman nggih. Kauman, diarani Kauman niku mergo kampung sing beriman, wong cedhek masjid makane diarani Kauman. Niki upama oleh kabar wonten teko pemerintah iso

0: Raiso wong Kauman kudu dipindah nanggone Wonosalam kono. Cek gak ngeruwel dek kene. Mau pindah nanggone Kauman, nanggone Wonosalam ngriko. Mboten ngriki digawe pengembangan Kota Jombang. Wong Kauman kudu dipindah nang Wonosalam kono. Niki nek wonge cerdas Bapak Ibu. Oleh kabar nek arepe dipindah teng Wonosalam, berarti Wonosalam yo dibangun sing apik. Sing megah, sing mewah, sing indah. Dadi ngono nek wayahe pindah rono, wis karek penake, wong wis disiapno sak durunge. Niki jenenge wong cerdas. Wong oleh kabar arepe dipindah, gelem nyiapno panggonan sing arepe dipindahi. Lah awake dhewe niki Bapak Ibu, kabar-kabare yo arepe dipindah, dipindah nang akhirat. Penangsal kabar napa dereng niki. Dereng. Lah Gusti Allah nek ngabari ora kaping-kaping bolak-balik dikabari niki. Nek arepe dipindah nanggone akhirat. Nonton. Nggih. Dadi nek kabare niki menungso arepe dipindah nang akhirat. Lah nek wong niki gelem nyiapno tempat sing arepe dinggoni selanjutnya. Ya berarti niki wong cerdas. Wong wis dikabari arepe dipindah nang Wonosalam kok kono malah gandang-dang disiapno. Malah kene sing dipepe, lho karepe piye iki lho arepe kok tinggal. Kono sing arepe kok nggone. Lah kok malah kono gandang-dang disiapno. Cerdas apa mboten ngaten niki? Ya ora patek cerdas jenenge. Sing cerdas iku kono dibangun sing apik. Sami menungso niki mangke kabar-kabare dipindah nang akhirat. Ya kudune akhirat dibangun sing megah, sing mewah, sing indah. Dadi engko nek dipindah rono, wis karek bunga, karek enak-enakan, wong wis disiapno sak durunge. Wong wis jelas-jelas dikabari arepe dipindah rono, sing kono malah gak ndang-ndang disiapno. Malah kene sing dipepe, ayo ora patek cerdas jenenge niki Bapak. Nggih. Makane disebut Kanjeng Nabi al-kayyisu man amila lima ba'dal mauti. Wong cerdas niku wong sing gelem beramal mempersiapkan untuk kepentingan sesudah dari dunia. Niki diarani al-kayyis, diarani wong cerdas. Kula kinten niki ingkang saged kula aturaken mugi-mugi wonten guna lan manfaatipun. Wonten kirangipun nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ragam informasi
2: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

0: yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ragam informasi
2: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

0: الفاتحة. هدانا الله وإياكم والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara Kata hari ini.
2: Tiada seorang muslim tertusuk duri atau yang lebih dari itu, kecuali Allah mencatat kebaikan baginya dan menghapus dosa darinya. Hadis riwayat Bukhari.
3: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
3: Radio Suara Jombang.
1: Kata inspirasi hari ini.
4: Albert Einstein mengatakan, "Jangan berusaha menjadi orang sukses. Berusahalah menjadi orang yang bernilai. Sebab nilai membuat kita berguna bahkan ketika sukses belum datang."
3: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
3: Radio Suara Jombang.
1: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
5: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Rani, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Rabu, tanggal 22 Juli 2026, pukul 17.55 waktu Indonesia bagian Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Ridwan, warga desa Diwa, yang melaporkan adanya warga dalam pengaruh alkohol yang membuat kerusuhan di tempat umum di Jalan Jati Pelem, Diwa, Desa Pundong, Kecamatan Diwa, Kabupaten Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada Polsek Diwa untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui call center 112. Terima kasih.
1: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
3: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
3: Radio Suara Jombang.
1: Mitra Muda, Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jombang FM dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM.
6: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau berludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Suara Jombang.
1: Lintas Informasi. Mitra Pemerintah Kabupaten Jombang resmi meluncurkan penyaluran bantuan langsung tunai dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau BLT DBH CHT tahun 2026. Peluncuran dilakukan secara simbolis oleh Bupati Jombang Haji Warsubi di Pendopo Kecamatan Musian pada Kamis pagi. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jombang Agung Haryadi menjelaskan sebanyak 11.720 warga menerima bantuan tunai sebesar Rp800.000 per orang. Bantuan tersebut disalurkan melalui PT BPR Bank Jombang dan bersumber dari perubahan APBD Kabupaten Jombang tahun anggaran 2026. Penerima bantuan terdiri atas 6.775 buruh tani tembakau, 1.182 buruh tani cengkeh, serta 3.763 buruh pabrik rokok yang tersebar di sejumlah kecamatan dan perusahaan rokok di Kabupaten Jombang. Dalam sambutannya, Bupati Warsubi mengatakan BLT DBH CHT merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja di sektor tembakau dan cengkeh. Bupati berharap bantuan ini dapat meringankan beban ekonomi masyarakat serta dimanfaatkan secara bijak untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.

0: yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara, dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Musim hujan, waspada demam berdarah.
2: Radio Suara Jombang.

0: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja. Cegah DBD dengan gotong royong, bersihkan lingkungan.
1: Radio Suara Jombang.

Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Hahaha. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
3: Sampai ujung Papua bersama kita mencatat.
4: Musim hujan, waspada demam berdarah.
5: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini.
2: Sebaik-baik manusia di antaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Hadis riwayat Bukhari.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Kata inspirasi hari ini.
3: Orang paling bodoh adalah orang yang tahu bahwa Allah Maha Pengampun, lalu ia jadikan itu alasan untuk bermaksiat. Ibnu Qayyim.
0: Radio Suara Jombang. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM. Asik. Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

0: lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Radio Suara Jombang.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

Radio Suara Jombang. Lintas informasi. Mitra Sukseskan dari kompas.com. Sekitar 1000 karyawan pabrik plywood milik PT Sumber Geraha Sejahtera atau SGS Kabupaten Jombang dikabarkan bakal terdampak pemutusan hubungan kerja atau PHK pada akhir Juni tahun ini. Kabar adanya PHK massal terhadap 1000 karyawan pabrik pengolah kayu lapis tersebut beredar luas melalui saluran WA sejak Selasa 9 Juni 2026. Kepala Dinas Tenaga Kerja Disnaker Kabupaten Jombang, Isawan Nanang Risdianto, membenarkan adanya informasi terkait rencana PHK massal para karyawan PT SGS. Pihaknya juga telah menerima surat pemberitahuan resmi dari manajemen pada Senin 8 Juni 2026. Terkait hal itu, Isawan juga mengatakan bahwa pihaknya telah mengagendakan pertemuan dengan pihak manajemen untuk agenda klarifikasi pada Kamis 11 Juni 2026. Isawan menjelaskan bahwa pemanggilan ini bertujuan untuk mengetahui kondisi real perusahaan serta merumuskan langkah mitigasi ke depan. Langkah preventif ini diharapkan dapat menghasilkan solusi terbaik demi menjaga keberlanjutan nasib para pekerja sekaligus mempertahankan iklim investasi di Kabupaten Jombang. Isawan juga mengungkapkan berdasarkan

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
1: Lintas informasi.
2: Harga gabah di tingkat petani Jombang masih bertahan tinggi pada musim panen kemarau kali ini. Gabah kering panen GKP kini berada di kisaran Rp7.500 sampai dengan Rp7.800 per kilogram, jauh di atas harga pembelian pemerintah atau HPP, yaitu Rp6.500 per kilogramnya. Hadi, salah satu petani asal Dusun Gondean, Desa Jabon, menyebut hasil panennya dijual ke tengkulak dengan harga Rp7.800 per kilogram. Harga tersebut juga diakui Sarwi, salah satu tengkulak gabah. Ia membeli GKP dengan harga Rp7.800, sedang gabah kering giling atau GKG mencapai Rp9.000 per kilogram. Sarwi juga menuturkan biaya sewa mesin combine harvester untuk lahan 1.400 meter persegi mencapai Rp300.000 dengan hasil panen rata-rata sekitar 1 ton gabah. Kondisi gabah yang dibeli relatif baik karena tidak terserang hama wereng. Kepala Dinas Pertanian Jombang M. Roni mengatakan bahwa tingginya harga juga dipengaruhi produksi musim kemarau yang lebih rendah dibandingkan dengan musim hujan sebelumnya.
0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
2: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh, Bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat, Bu, yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya, Bu. Ampun deh. Ari, ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh, Bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah, sama pengusaha proyek, Bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan, Bu?
0: Gratifikasi, Bu. Gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
1: Lintas informasi.
2: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Jombang memastikan kebutuhan sanitasi selama pelaksanaan muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras Jombang 27-31 Agustus mendatang akan terpenuhi. Sekretaris DLH Jombang, Amin Kurniawan, mengatakan bahwa pihaknya saat ini memiliki 1 mobil dan 4 unit toilet portable, namun ketika nanti dibutuhkan, DLH siap menambah fasilitas tersebut dengan menggandeng berbagai pihak. Selain itu, DLH juga menyiapkan alternatif toilet darurat sebagaimana yang biasa dilakukan pada saat pelaksanaan kegiatan berskala besar. Sekda Kabupaten Jombang Agus Purnomo menuturkan bahwa Pemda telah membentuk tim fasilitasi muktamar ke-35 NU yang bertugas mengoordinasikan dukungan lintas sektor sesuai arahan Bupati Jombang Warsubi. Nantinya tim tersebut melakukan identifikasi kebutuhan dari masing-masing organisasi perangkat daerah. Hasil pemetaan tersebut menjadi dasar penyediaan berbagai fasilitas penunjang selama pelaksanaan muktamar.
1: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara Kata Hari Ini.
2: Penyakit umat-umat sebelum kamu telah menjangkit kalian, yaitu kedengkian dan permusuhan. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
0: Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
3: Orang paling bodoh adalah orang yang tahu bahwa Allah Maha Pengampun, lalu ia jadikan itu alasan untuk bermaksiat. Ibnu Qayyim.
4: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
4: Radio Suara Jombang.

0: baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
2: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
3: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
2: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
3: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
2: Data akan terkirim ke server BPS. Pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
3: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
2: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
4: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
1: Lintas informasi.
2: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DPPKB PPPA Kabupaten Jombang menggelar upacara peringatan Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026 di halaman kantor DPPKB PPPA Kabupaten Jombang Kamis 23 Juli 2026. Dalam upacara tersebut, Forum Anak Jombang terlibat sebagai petugas upacara. Kepala DPPKB PPPA Kabupaten Jombang Dr. Makmuratus Sa'diah mengatakan bahwa ini menunjukkan bukti nyata bahwa anak bukan hanya menjadi objek, melainkan juga menjadi subjek dalam pembangunan. Anak dilibatkan secara langsung dalam rangkaian acara, mulai dari pemimpin upacara, pembawa acara, pembaca UUD 45, hingga pembacaan Pancasila. Keterlibatan forum anak merupakan upaya dalam memberikan ruang partisipasi kepada anak, sekaligus menumbuhkan rasa percaya diri, kepemimpinan, dan tanggung jawab. Harapannya, melalui perlibatan anak dalam upacara, semakin banyak anak yang berani menyuarakan aspirasinya. Anak menjadi pelopor dan pelapor, serta berpartisipasi aktif dalam mewujudkan Kabupaten Jombang yang ramah anak. Semangat Hari Anak Nasional 2026 diharapkan menjadi bagian dari gerakan Berlian bersama Lindungi Anak untuk mewujudkan generasi emas Indonesia 2045.
1: Radio Suara Jombang.

0: Indira Cantika.
1: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/ID Jombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
2: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh

0: gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 141 Radio Suara Jombang FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Suara Jombang. Lintas informasi.
1: Harga gabah di tingkat petani Jombang masih bertahan tinggi pada musim panen kemarau kali ini. Gabah kering panen GKP kini berada di kisaran Rp7.500 sampai dengan Rp7.800 per kilogram, jauh di atas harga pembelian pemerintah atau HPP, yaitu Rp6.500 per kilogramnya. Hadi, salah satu petani asal Dusun Gondean, Desa Jabon, menyebut hasil panennya dijual ke tengkulak dengan harga Rp7.800 per kilogram. Harga tersebut juga diakui Sarwi, salah satu tengkulak gabah. Ia membeli GKP dengan harga Rp7.800, sedang gabah kering giling atau GKG mencapai Rp9.000 per kilogram. Sarwi juga menuturkan biaya sewa mesin combine harvester untuk lahan 1.400 meter persegi mencapai Rp300.000 dengan hasil panen rata-rata sekitar 1 ton gabah. Kondisi gabah yang dibeli relatif baik karena tidak terserang hama warang. Kepala Dinas Pertanian Jombang M. Roni mengatakan bahwa tingginya harga juga dipengaruhi produksi musim kemarau yang lebih rendah dibandingkan dengan musim hujan sebelumnya.
2: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.
3: Mas Parti, umpomo sampean ngerti mas, raono sing luwe indah sakliane atiku pas nresnani sampean.
4: Yo ki opo ki?
3: Umpomo lo mas.
4: Mati oke trit.
3: Desi Production.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: sudah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain seperti tulang, kelenjar getah bening hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini. Kekayaan tidak diukur dengan banyaknya harta, namun kekayaan yang hakiki adalah kekayaan hati. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
0: Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: B.J. Habibie berkata, tanpa cinta, kecerdasan itu berbahaya. Karena kemampuan tanpa nurani bisa melukai lebih banyak hal. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

0: untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.
3: Cegah demam berdarah dengan 3M+.
4: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Lintas Informasi.
1: Harga gabah di tingkat petani Jombang masih bertahan tinggi pada musim panen kemarau kali ini. Gabah kering panen GKP kini berada di kisaran Rp7.500 sampai dengan Rp7.800 per kilogram, jauh di atas harga pembelian pemerintah atau HPP, yaitu Rp6.500 per kilogramnya. Hadi, salah satu petani asal Dusun Gondean, Desa Jabon, menyebut hasil panennya dijual ke tengkulak dengan harga Rp7.800 per kilogram. Harga tersebut juga diakui Sarwi, salah satu tengkulak gabah. Ia membeli GKP dengan harga Rp7.800, sedang gabah kering giling atau GKG mencapai Rp9.000 per kilogram. Sarwi juga menuturkan biaya sewa mesin combine harvester untuk lahan 1.400 meter persegi mencapai Rp300.000 dengan hasil panen rata-rata sekitar 1 ton gabah. Kondisi gabah yang dibeli relatif baik karena tidak terserang hama warang. Kepala Dinas Pertanian Jombang M. Roni mengatakan bahwa tingginya harga juga dipengaruhi produksi musim kemarau yang lebih rendah dibandingkan dengan musim hujan sebelumnya.
0: Radio Suara Jombang.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: sudah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 151 Radio Suara Jombang FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

0: Lintas Informasi.
1: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DPPKB PPPA Kabupaten Jombang menggelar upacara peringatan Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026 di halaman kantor DPPKB PPPA Kabupaten Jombang Kamis 23 Juli 2026. Dalam upacara tersebut, Forum Anak Jombang terlibat sebagai petugas upacara. Kepala DPPKB PPPA Kabupaten Jombang Dr. Makmuratus Sa'diah mengatakan bahwa ini menunjukkan bukti nyata bahwa anak bukan hanya menjadi objek, melainkan juga menjadi subjek dalam pembangunan. Anak dilibatkan secara langsung dalam rangkaian acara, mulai dari pemimpin upacara, pembawa acara, pembaca UUD 45, hingga pembacaan Pancasila. Keterlibatan forum anak merupakan upaya dalam memberikan ruang partisipasi kepada anak, sekaligus menumbuhkan rasa percaya diri, kepemimpinan, dan tanggung jawab. Harapannya, melalui perlibatan anak dalam upacara, semakin banyak anak yang berani menyuarakan aspirasinya. Anak menjadi pelopor dan pelapor, serta berpartisipasi aktif dalam mewujudkan Kabupaten Jombang yang ramah anak. Semangat Hari Anak Nasional 2026 diharapkan menjadi bagian dari gerakan Berlian bersama Lindungi Anak untuk mewujudkan generasi emas Indonesia 2045.

0: Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riscape tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.
1: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
2: Berita apa pula tuh, Bu? Pasti berita hot kan ini?
1: Ada pejabat, Bu, yang ketangkap KPK lagi.
2: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
1: Iya, Bu. Ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
2: Hah, gara-gara apa pula tuh, Bu?
1: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah, sama pengusaha proyek, Bu.
2: Bah, itu kan namanya gravitasi kan, Bu?
1: Gratifikasi, Bu. Gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
3: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini.
2: Sebaik-baik urusan adalah yang pertengahannya, yang adil atau tidak berlebihan. Hadis riwayat Al-Baihaqi.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
3: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
4: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu pinten nggih?
3: Kek bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.

0: ya, Bob.
1: Ira nang grogoh rek kowe. Ono ae.
2: Meko genok ketiban genteng wakdol dengok-dengok di srondol celeng. Si awak wis oleh ae parian ora tak.

0: ini kok ya gomo iki anak baleni. Masa aku pengen rapi sampai saiki sampai ngipi-ngipi. Aduh kayak ngono bapak sik gak iso nuruti ya apa wong duwe diapakno enake. Kok enake dibaigon ta ya apa. Riyek temen-temenan. Lho, Man, manjamino Man.
1: Sampai wong gerang kok pencilaan ngene.
2: Karepmu iki apa sih lho?
0: Dadi pamamanku penoe gak pantes nani. Sing pantes penoe iku dadi misan aku.
1: Ya apa?
0: Misanan.
1: Dadi tuwa kon timbang aku ngene.
0: Lho gak ngono. Oleh ngomong misane lek sepatuku kok jaluk pisan aku jan.
1: Ati ku lara lho kan niku ngomong kan niku
0: dicet putih bareng panas. Merekat kabeh
2: gak. Aku nek ndelok kon terus kon ono kene iki mbaleni. Film lawas
0: takon. Yo biyen iki kalau mana aku ngipi-ngipi yo nduk kene suaraku ngedeng terus-terusan nang ngibur ati sampai entek lho ngene iki entek
2: lho. Terus sapa? Aku biyen yo roh. Nek kon biyen iku kepengin rabi kon rewangi turu ndek kene sampai ngipi-ngipi.
0: Penoh tak critani peno rasaku dadi patihku kan. Rasaku lho.
2: Iyo rasaku aku yo gak eling lho gak melok ngipi.
0: Lah iya tak kandhani. Rasaku patihku iku peno karo Sapari. Heeh. Lho lapas manung rasaku dadi pendhita ngono lho.
2: Iku salingmu.
0: Iya, tetek sing sampe saiki tak ketok arek wedok iku tok. Sitok iku Endang Susi Ati, tetek kepethuk temen jeneng Susi Ati panjenengane Wahyu panjenengane
2: arek Ati.
0: Lho yo apa?
2: Wis ngene nek panjenengane temen-temen lho. Kon iku kepingin kawin karo Susi Ati.
0: Iya.
2: Wis tak turuti. Saumpamane kon gak tak turuti, kon ngeng-ngeng-ngeng kon gendeng. Lho paman jam melok susah. Nek bapakmu gak susah, wong bapakmu iku setengah eling setengah enggak.
0: Kita pernah ngeyak bapak lo, kata nuruti aku lo, bondopong petik cilik agak duwe.
2: Wong menungsa kayak dua kali sih.
0: Kantong sual, ya.
2: Kok kantong?
0: Nah aku tahu ngomong kasih cing disi. Kantong sual wong iku akal lo.
2: Iya.
0: Anak ni kepingin lo, ya apa carane?
2: Carane.
0: Saya ingin nih, putu pernah ya tak iya. Tak kayak no arek wedok iku. Ya.
2: Lo wedi lo.
0: Kalau peti,
2: ndelok gusiku kayak gini. Mari ndelok kon, ndelok aku, arei, lu semaut.
0: Lo, istana gak ketengar yo. Pernah jok meringi selek foto. Tadi betutut teng, betutut.
2: Tambah lo.
0: Nala apa?
2: Yo, arei ya tambah gak kesuko.
0: Apa nengi teman aman belani aku?
2: Wes tak bandani ki. Paman gak segan-segan belani ponaan.
0: Bela sepeda pun apa nengi situ jari wes kok dong.
2: Iku ya lo kari lagrangan itu iya.
0: Penuh lek ngomong banyak koyok yoyo tak bandani dik wis jaluk apa mau tapi yang jeketek penuh ngomong apa-apa nyingkri singitan
2: tanggung jawab wis tanggung jawab
0: sing disi golek wong Jombang singitan iya
2: lek pengaramu iko
0: anu mulane tak wong aja anu ngomong disik lah ngono
2: tuwa saya tak tukar sepeda jenti.
0: Nah terus ya apa balik no duit iko
2: balik no lo
0: padahal diuncal no mana
2: ini loh
0: coba man
2: rewang-rewang ono yo artinya ku kurang turu mangan kurang supaya kekarpamu cek keturutan
0: sembarang lah dunia niat yo kudu ya kudu tarak lah
2: nah lah paman nyambut gawe yo rewang-rewang ono
0: penuh lagi yo saran aku untuk kekarpan ini iya. Rewang-rewang ono dodol celono lan kelambi penuh man jadi
2: no buyar gawe mu
0: iya
2: paman mesti iki wis jelas wis lah boyongan minggat.
0: Ya apa bapak mah gak ngerasani aku
2: ini bingi gak tak parani lu cak lu kawan war iya
0: hanya lek bapakmu iya lek karo penuh jan persis ya tadi dulur penuh jan gak nguwak blan. Lah iya cocok wanyane ya bener
2: terus tadi dulurku wis tumbuh leh tutup kan. Tapi pengen nanti anak diputar jaya kono.
0: Ya boleh.
2: Barang jangan tak pedui.
0: Iya.
2: Bapak, bapakmu sarungan tok kausan kutang.
0: Iya.
2: Nah aku ngidu lah, ibu ngidu. Bapak ngidu aku midi pedi.
0: Loh, ini sih ngebos sih ya bapaknya.
2: Loh, masak
0: lo? Loh, lah wengi ngucul sih tok. Nyakar anaknya anu itu. Tapi ngomong ke dia boleh anu. Terus pikirin dia lak kurung apa no?
2: Iya.
0: Ya kulit putih. Bapak mah ya apa sih? Kak golek aku ta?
2: Ngene. Ya war adikmu ae nek kepethuk kandhane. Lah terus peno ya apa cak tanggung jawab dhek ra wong tuwa. Ayo apa enggak dani cacak kaya ini masuk bodoh-bodoh kan. Tadi ya dipasrahno nang aku lho urusanmu itu. Tadi mateng entah awakmu itu dipasrahno aku.
0: Terserah mana ya.
2: Iya wong kon
0: iku pencet nemen-nemen oleh ngububi.
2: Iya wong kon iku pencet madu.
0: Kalau kalau bapak ini.
2: Melakukan kata lo bapakmu melakukan ini sing sebelah tengen kok malah saya yakin ini ya lho cak
0: iya koyok gambir jebuk
2: iki ya penuh ya cak aku cak magi keting di dadak ini
3: kalau aku kentang boleh keting kan
2: pak pokoknya dino iki permintaan aku kudu kok kabel lo pak lek gak ngono aku nyingkir lo teman
3: minta pasaran lo paman aku kira di sini.
2: Iya.
3: Aku ke pacar paman mergo kadane bapak kok ngene. Masuk gak ngerti lo.
2: Iya ya, Pak.
3: Cita iku ni.
2: Lah iya.
3: Dalam ursale yo masih arek.
2: Gak cak, urusane wingi tak leksanakno. Dadi rundingan penuh ambek aku. Wis tetep tak aku sing tanggung jawab. Dene ana kekurangane bondone kawin Kartolo. Penuh tak dadekno sementara
3: kok. Ora apa kon kadane kok nang kono. Lah iya.
2: Wis ngene Pak aku semboyan. Nek panjen iki si Dorabi. Kurang seminggu aku tak nyambut gaji mumpeng aku melok obyek peno ya.
0: Iya iya.
2: Tetep sih obyek.
0: Tetep.
2: Kan gak tau roh aku gak tau mulai nyu gregeten karo bapak. Dilu entes ben nang Prancis ae. Nyurung gledek. Nyurung gledekan iki. Wis gak apa-apa saiki sing penting bondone awak dhewe kudu obah.
3: Iya. Iya ya
0: nek. Obah ya.
2: Lah iya termasuk
0: usaha.
2: Iya.
4: Yo iki are kerumput di sini. Saya cari-cari enggak ada di rumah.
2: Oh. Iki sapa sih, Pak?
3: Iki masih karo.
2: Sapa iku? Eh, iki ta lho iki.
0: Bos bener ta
3: iki? Iya, ngene kok apa?
4: Ini siapa ini?
3: Iku anakku.
4: Anakmu ya?
3: Nah, makne kalau.
4: Bagaimana Pak So? Juru sudah ngomong kalau ada peluru supaya datang ke rumah. Katanya ada peluru. Iya peluru.
0: Jawaran yo.
2: Muni perlu kubluk sampai kate mencelat.
4: Katanya ke rumah saya, ke rumah uwe sana. Kok gak kesana-sana?
3: Aku gak repot lah mikirno anak kuwi wis 2,5 mati.
4: Nah, ini Kak saya kasih postcard ya.
3: Iya ya.
4: Terus kapan kesana? Ke setor rumah saya.
3: Iya ben guna Pak Ron.
4: Pak barangnya masih ada?
3: Iya si ono.
4: Jangan khawatir kalau ada barangnya setor semua sana.
3: Iya.
4: Ini saya presiani.
3: Iya.
2: Ini lho elah ya. Iya. Ini ayah saya tanggung jawab saya. Pokoknya sekarang kerja apa aja saya sanggup.
4: Iya.
2: Pokoknya ayo banyak. Pokoknya. Ini paman saya ini. Ya pegawainya.
0: Saya juga terhitung sekretaris.
4: Ini dua-dua ini. Ini dua-dua ini pegawainya.
2: Iya ini saudaranya.
4: Kok cari pegawai lainnya saja Pak? No? Ini bapakmu loh.
2: Iya.
4: Kok cari bapak lainnya? Oh, bapak ini bapak elek loh.
3: Masih elek teko pabrik. Salah kaitan oleh giling.
4: Ciri-ciri mu pakai ni.
2: Iya, ini eling zaman lawan. Zaman ini
3: eling ini lho kak. Masalah.
2: Zaman ini dubrara ciri-ciri untuk kangkang.
3: Tapi saya jangan ngomong gendeng ya.
2: Saya sekarang begini.
4: Iya.
2: Ada uang berapa?
4: Saya kasih uang.
2: Berapa ini?
4: Ini saya kasih uang 100 ribu. Iya.
2: Pokoknya saya dengan bapak, dengan paman saya, dengan pegawai semua nanti kesana.
4: Kesana suster sana semua.
2: Suster ya.
4: Barang bapak sana.
2: Iya.
4: Nah ini uang diterima.
2: Ya. Terima kasih ya.
4: Iya.
2: Pak tak terima lho pak ya.
3: Iya. Oh cek lah kayaknya.
2: Gampang.
3: Oh iya.
0: Soalnya sih tanggung jawab Kartolo.
3: Oh iya.
2: Ini saya ini Bondono, bapak gak usah melok aku. Saya ini paman yang tak ngelamar ngamar itu ibu ya.
3: Aku tuh main.
2: Mau nak duit pak.
3: Iya.
2: Pokoknya penggawean, aku sih nandangi. Aku sing tanggung jawab.
0: Penuh no oma, tak tinggal ambek Kartolo.
3: Iya deh.
0: Yang ngelipet tau ambek umbau-umbau.
3: Teman-teman kan gue. Aku umbau-umbau kaya saya ngucek itu lho bingung. Aku tak ngerti
2: lho. Tapi pak ya.
0: Terus tak tinggal ya?
3: Iya.
2: Hati-hati lho. Minggir lho aja.
3: Iya nah.
2: Terus yang disik kok dicacak jaran. Wong pati melayu nge. Mamlaku nge. Tanah sih ngebok ngulon.
3: Sang kakaknya jalan dah.
2: Anu, pundak penuh sing kiwa yuk gandolo no watu tau.
0: Lah, cek podo.
3: Iki gak miring pundak rek.
2: Ngelapa?
3: Iya, teka pabrik ini.
2: Iya pak ya.
3: Ya nek ya.
5: Tak sango ni.
0: Iki tak gani 20.000 ya.
3: Ya wis.
0: Koyane tak tukok napa-apa tak dibeniser. Yo. Yo lho, dikesak. Mrojet iki lho. Nyesak roti yo karo.
3: Nek delok iki sing nek delok kesak iku sing penuh pandeng sing temenan ta.
0: Wong delok kesak mirip rene.
3: Lah yo delok lor sing iki ketul dilire ya ana mari. Moto wis nyen.
5: Wis yo.
3: Iya iya ya.
5: Pangestu penuh sing tak jaluk.
3: Wis
5: moga-moga ketrimo.
3: Ya moga-moga nak tak ijeni banyu milih.
5: Amen yo.
3: Iya ya. Ya yo.

0: Duk, sus.
1: Iya, Pak.
0: Mrene toh.
1: Lah apa sih, Pak?
0: Wis rampung kabeh gaweanmu.
1: Wis, Pak.
0: Ya, bapak iki kepingin rembukan karo kowe.
1: Sajake kok penting sih, Pak?
0: Lah nek ora, kowe iki rak yo wis diwasa to, Duk. Sekolah ya wis cukup tamat. Amula dina iki kowe saweneng wanita kudu bisa njogo asmane wong tuwa. Dadi aja sok keluyuran sing tanpa paedah. Ya kuwi melu-melu kaya cah-cah kuwi nek wayahe surup, wayahe sore kae sok keluyuran. Mundak dicatur tangga ya ta?
1: Iya ya, Pak. Tapi ya, Pak. Wong jenenge aku iki arek wedok ya, Pak ya. Engko nek gak njogo awakku dhewe engko namane bapak lek elek ya, Pak ya.
0: Jatuh prestisene bapak. Iya toh?
1: Iya ya, Pak.
0: Sebab bocah wadon ki yen wis keluyuran kliwat wayah watara jam 7 jam 8 iki adoh jodone. Mula dadi wanita kuwi ora kena metu sore, kena metu nek jam 12 bengi.
1: Bapak iki ya apa sih?
0: Loh, tegese metu jam 12 bengi iki ora metu keluyuran, Duk. Metu neng latar, ngebuske rambut ping telu madhep wetan, ngencepke tumbak 1000 terus dirapalke. Ora ngencep-ngencepke tumbak 1000, ngencepke jabang bayiku supaya cepak jodohku. Mlebu kamar bleng. Turu ki ora sembarang turu. Hadi neng rapale.
1: Lah rapale ya apa, Pak? Aku gak ngerti are, Pak.
0: Ini supaya cepak jodohne. Niat ingsun mlebu sak jerone gedhong kencana. Bantalku iman kemulku sukma. Tetep langgeng tan kenane owah. Lah iki esuk tangi turu wis dilamar hansip telung peleton.
1: Bapak iki ana-ana ae.
0: Nah piye meneh ya toh ibumu ya wis ora enak. Kowe iki salah sijine gegayuanku. Kowe iki tak golo-golo nduk, besok bisa mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa.
1: Iya Pak, tapi sapa maneh sih Pak, wong mak ya wis gak ana.
0: Ah iya sapa maneh sing tak kandeng wong wis ora enek tangga maneh kejaba kowe ya ta?
1: Iya Pak.
0: Nah iki ngene, bapak iki duweni kekarepan. Jane kowe iki wis ping pira to dilamar karo wong tansah tak tolak. Bapak ora sarujuk. Sepisan gaweane kurang cocok. Sebab bapak iki wis duweni pikiran. Aku kepengen duwe mantu sing duweni kedudukan wong kang penting. Hati bisa ngayomi karo wong wadon, ra iya ta?
1: Iya, Pak.
0: Nah, nek ngono, luwe apik dina iki uga, kowe kudu tansah ngati-ati tindak lakumu. Sebab sing menilai iki dudu bapak. Hati wong sing arep ngepek bojo kowe iki tansah ngulati sarwa tindak tandukmu. Nek tindake kae becik, mesti sedih lo meneh bakal teko jodohmu nduk ya.
1: Ya dungakno ae Pak, aku oleh jodoh wong pangkat, Pak.
0: Ya wis tak kura, tak rewang-rewangi, kurang mangan, kurang sembarang wong pancen ora enek, ya ta?
1: Ya aja ngomong ngono ta, Pak. Awak dhewe iki gak sampe kekurangan sandang, gak sampe kekurangan pangan, pokoke wis cukup sing di tangan ngono lho.
0: Lah iki mau rak ya rembugan intermesyu to, Nduk. Intermesyu.
1: Bapak iki gaya lho.
0: Lho, kae saja eneng tamu.
1: Iya, Pak.
0: Mangga. Mangga.
1: Tak tinggal mburi ya, Pak. Ya.
0: Orang itu nginceng saka jero lho ya.
2: Apa? Cuma kok, Pak. Mboten ketabruk ae.
0: Mangga.
3: Gi.
0: Wah,
3: iki.
0: Sajakipun kok dereng nate pinanggih.
2: Nyuwun wesu.
0: Nyuwun wesu,
2: nyuwun sewu.
0: Oh, nyuwun sewu.
2: Nggih, nyuwun sewu soalipun paman kula menika anu
0: menapa?
2: Inggih, kula tasih turunan Joko Tarub.
0: Oh, inggih. Wong panjen tiang menika ingkang dipun padosi rak sederek.
2: Inggih.
0: Nek golek musuh ki bebasane gampang metu nang ratan. Eneng wong liwat diantem del golek musuh. Ning golek dulur niki repot.
2: Inggih.
0: Lah panjenengan pinaringan asma apa sinten?
2: Kula to.
0: Inggih.
2: Man, iki dibenerno. Wis tak main jelekno pas gak diterima, Man. Kula to.
0: Iya.
2: Kulo Heri Kartolo.
0: Oh, Heri Kartolo.
2: Nggih.
0: Lah panjenengan pos sinten?
2: Kulo Pokrowah. Kulo pamanipun Kartolo.
0: Oh, pamanipun.
2: Kulo Munawar.
0: Panjenengan angkel nggih?
2: Angkel.
0: Angkel menika paman. Oh. Angkel menika cara Jawa, menika paman menika basa Prancis.
3: niku kualik.
0: Kualik kalian gadanipun sinten?
3: Lah gadane Kang Kastaman.
2: Lah, Bapak menika asmanipun sinten?
0: Oh, kula. Kula menika Hadi Suryono.
2: Oh. Anan. Rasane dadi ratu biyen iki. Dadi ratu biyen iki.
3: Ya rasaku aku biyen eling ku ya gulune terasa tak tekek ya.
2: Ono gak melok ngipi ngono.
3: Oh iya sih.
0: Kok ratu-ratu kula menika pancen Hadi Suryono. Kula menika tesih turunan Tedhak. Roh Hadi Peni. Saking kraton Ngayogyakarta.
1: Oh nek ngono.
3: Iya. Mestine pun titianipun kereta kencana. Menawi tindak mesti numpak bajul putih lho iki.
0: Lah napa kula niki daden-dadene dewata cengkar. Mboten. Sejatosipun sajakipun kok dumrojok tanpa larapan.
2: Nggih.
0: Wonten paripantun menapa?
3: Lah niki pari PB 5.
0: Wonten parigatos menapa?
3: Menika ngaten lho Kang Mas, tebih
0: saking kula mboten wonten menawi ngaten. Kula wingi kula ngaten keculak.
2: Lah mesti keliru Pak Mas. Menika ngaten.
0: Kok ngaten malih to, Dik? Kok dipun gantos kene?
2: Artosipun dumugi sowan.
0: Kok dumugi sowan?
3: Ya lho omonganmu kok tambah pating
0: tekotok.
2: Sowan kula wonten ngresep panjenengan menika Pak.
0: Nggih.
2: Dadi wonten damel menika ngamer. Anu.
3: Ngamar.
2: Oh nggih menika, paman menika ingkang tegas mumpung tegas menika.
3: Menika ngaten Kang Mas.
0: Nggih, ngaten malih kok.
3: Sejatosipun tebih saking gobek kula ngantos sowan wonten dalem panjenengan sak perlu kula niki enten duwe arisan.
0: Kok duit arisan?
2: Namung ngelamar.
0: Oh, badhe ngelamar. Ngelamar anak kula si Endang Susiati.
2: Nggih.
0: Menika anak kula, Pak.
2: Kula menika mantenipun menawi dipun rami lho, Pak.
0: Mangke rumiyin to. Saderengipun kita menika rak tetepungan.
2: Nggih.
0: Panjenengan anak Heri Kartolo.
2: Nggih.
0: Lajeng padamelanipun menika menapa?
2: Dinas malam.
0: Dinas malam.
2: Tiang sepuh kula nggih dinas malam.
3: Kula selaku pegawe nggih.
0: Menawi ngaten tesih Tedhak keturunan. Lah menika nak ingkang kula gadang-gadang pancen tiang ingkang gadah jabatan.
2: Nggih.
0: Dinas malam menika ing kawasanan rak gadahi tugas rahasia.
2: Nggih. Nggih. Pegayanipun Bapak nggih kathah menika bagian pengairan ingkang paman menika.
3: Kula.
2: Nggih.
3: Dados enten tiang wani kali kula mboten kula ditani bali.
0: Oh, menapa panjenengan nika Jaga Tirta?
2: Pokokipun menika nggih tanggung jawabipun wonten pengairan lha kula bagian terpenting. Wakilipun Bapak.
0: Wakilipun.
2: Nggih.
0: Terus tugas malam.
2: Tugas malam.
0: Sak mboten-botenipun panjenengan nika pemberantas penyelundup mesti kathah artanipun. Lah saged ngayomi kalian Teng Estri.
2: Lah menika kula mboten pamer to Pak, menika wonten yatra 80 nggih.
0: 80.000.
2: Nggih peningsetipun Endang Susiati bakal bojo kula.
0: Oh, ngaten nah. Perkawis peningset menika mboten gampil kula krami. Nanging lamaran menika sampun sip kula trami.
3: Nggih, nggih. Lawi ngaten kula kangge kenang-kenangan kangge Bapak. Sakalipun ponakan kula badhe panjenengan pundhut mantu.
0: Lajeng
3: dados bis badhe damel hari raya.
0: Nggih.
3: Sampun siap gansal ras.
0: Oh.
3: Niku kagunganipun pemerintah daerah.
0: Nggih, nggih. Mboten dados menapa? Wong panjenengan tiyang ingkang kagungan panguwaos ra
2: nggih.
0: Dados nyuwun menapa kemah mesti kasembadan ra
2: ngaten. Tapi nyuwun jawab waktu mantenan menawi pengirim pun luwih saking 100 menawi nggih anu lho Pak. Menawi kirang saking sedoso nggih sampun gelo.
0: Sampun to. Panjenengan sampun sumelang kula mangke badhe nyepak-nyepakaken wong kula tiyang sugih lho nak. Kula mboten pamer donya. Mangke kula badhe nekakaken kanca-kancane Endang. Pengiring sedaya sampean rawuhaken mriki. Kula nyewa kursi kalih, Mak.
2: Nggih. Pokoke pun dipun rami.
0: Kula trami.
2: Nggih, malam minggu dados semanten lho.
0: Nggih, nggih.
2: Sampun menawi ngaten pareng nyuwun pamit, Pak.
0: Monggo, monggo, monggo, monggo.
3: Nyuwun pamit.
0: Monggo. Nduk.
1: Iya Pak.
0: Iki wis bejamu. Tamu loro iki mau ngelamar kowe.
1: Wis tepak lho Pak.
0: Ayo mula dina iki kowe neng omah Bapak tak menyang percetakan pesen undangan 3 juta.

nyambut gawe ku nek diati-ati ya rumah tangga gak sampak kocak. Wis contone kaya aku iki. Jaman semono tak rewel nyambut gawe udan kaudanan panas kepanasan. Ngrasakno tuku rokok satpak. Tuku rokok eceran repot. Tapi nyatane sebab aku saiki termasuk tekun, ya hati-hati. Nek dipandang pintas selalu penggawe aku rendah. Tapi nyatane ngayem saiki tukang penatu. Tapi iya sih, nyambut gawe tukang penatu gampang ewu. Nek musim rendeng masalah wis. Wis. Kang liwat nek rendeng. Tapi nek ketiga panase banter, antri-antri. Baba, koncoku yo ono yo an. Kayak Kang Man ndol es ya ngono. Masalah nek ketiga barber. Wong tuku es e. Balapan gak aku yo an. Wong menatok lo balak-balik. Wingenane iki. Oh, pakaian rongkodi teko Arab iki. Masalah, pakaian bal-balan teko Arab kuwi. Kenapa ono kene kabeh? Nukono rene hawane adem, dadi nukono iku pakaian gak segaring. Iku rene. Mulane tak ati-ati bali aku. Lah iki ono pakaian sing luwih apik maneh. Garapane ya ngono ya tak atur.

0: Kokong lironi, ilang gampang lironi, ngerti aku?
1: Ambil menantu ya.
0: Apa?
1: Ojo dana ini.
0: Malah?
1: Ninglu ojek ro kokong gak, ibab lah endangan lah kak. Kak ketok nang.
0: Tak ngerti ya cari ngomongannya. Dangan dulu kan urus aku sih.
1: Kalau endangan ngomongin lah kak ketok mergo kedangdangan.
0: Apa? Ayo terus lah. Kedangdangan apa lagi? Wah, ada kok liani madani, tok anak mana. Ya, kau kepetuk, kepetuk.
1: Kata nama angun,
0: eh?
1: Kata nama malang.
0: Dalam apa malang?
1: Nampak bis tak kandani.
0: Lang malang nang mai nyai berkeluar kunci kau ni tak? Ngawur ya tak nak
1: kau. Bis tu kau ngarpe om aku nai aku bisa ke sing turun di tanda no barang.
0: Dalam apa?
1: Nggak ikut aja ni.
0: Okay apa?
1: Kau bis ikut tu.
0: Bis ikut, bis ikut. Atau tutup ikut tu. Ngawur aja kau ni.
1: Kuyan ya kuyan. Aku sih kata kuyan kalau no. Yo apa harapan pernah ke?
0: Wakai lo numpakan kemantan dulu yo.
1: Iya iya
0: api-api ya.
1: Iya bedah kabeh.
0: Bedah yo kali ku. Anyar anyar iku.
1: Menatokno rene.
0: Lho iya.
1: Oh, pancene modele kembangane kok
0: bedah. Kembangane.
1: Aku menjangi menatokno, cuma tak tari dhisik ya wis sanggup tanggal gak. Yo gak tak bawa ngabet abet tak gorene lah yo.
0: Sanggup lah ngono tukang kuluru nyeri kok.
1: Ke menatokno terpal.
0: Omong kowe iki wis. Kata cak omong orang ni kau ni kenal api, dicak omong kok terpal sewan pun pernah tak lo kini
1: ya
0: sih.
1: Sanggup tanggal agak ya, gak tak goreng ini.
0: Terpal kau nang kali kau lo kosek nuk kali ini. Ngawur lah kau ni gua tak no.
1: Lo baik pernah kau sanggup.
0: Sanggup saya sanggup tapi kau gak realis belas ngono gak cocok lah kau ya. Kau kau ni kau.
1: Iya. Tak no. Ini pernah tu nih setrum. Oh si kuno pernah tu punya.
0: Si kuno ni lari.
1: Dah sih si manu-manu ani.
0: Iya. Kuno lagi. Niku lho napa arenge lho prautu-prautu ana arenge.
1: Waduh iya kok ngetan kabeh prautune.
0: Kayu opo kayu kesambi.
1: Iya ngetan tapi.
0: Lha apa ngetan?
1: Gak mandeg blas iki.
0: Iku ngetan iku gotong aja biyen kok gudang mburi.
1: Gudang iki apa mburi?
0: Eh gudang yuk lok. Ya gudang antu. Wah ora
1: tak. Iya ya Mas.
0: Iya ya.
1: Aku mang tidak perlu karepno. Iki ndak no jas nang di sing gelis.
0: Biasane sing umum ya. Dari Surabaya. Iku. Tailor ini Mbok Malang.
1: Oh, Mbok Malang.
0: Iya.
1: Pira engko sih?
0: Engko sini gak salah ya 2 juta kan.
1: Kan wis beli ur turu aku.
0: Mu gak beli kok turu ya kan iku. Oke tok mecicil kon turu.
1: Oh, nyambi jam rendeng gak dipakani, bingung iki. Sarapan, durung sarapan.
0: Eh?
1: Durung sarapan.
0: Mawe jam 10 malu.
1: Durung ayo. Gua aku katutno.
0: Lah nonot kon.
1: Tak eling ji ya.
0: Oh, takno.
1: Kira-kira pira lek sak jam mari gak mari ya?
0: Gak mari sedik buka mari
1: telung dino
0: kadang-kadang kok seminggu nang kok 10 dino kok garapan kok niku ati
1: jaitane opo dikai boleh
0: gak kawat
1: ngerti nak anak boleh sing metel bareng tapi larang ya sing bulat ya
0: soalnya kok nang dikira-kira dhewe penjahite ta
1: iya ya
0: amulane suwe kok niku
1: aku ati dadi manten meneh gak tak kabari puno ya tak kabari iki pengen ambek ambek anak perlu niku
0: ambek ngabari saiki
1: iya
0: esuk ke dalan gak dikemanten ya
1: lagi mesti tak tak tandakna tapi gak ndok embung mawon.
0: Iya suwe iku, paling tak seminggu telu 10 dino iku.
1: Iya.
0: Lah mulane repot kan.
1: Ana embung buntu.
0: Ah terus embung buntu ya sik. Loh, pare iki masalah iki kok bingung ngono kan.
1: Itu malah embung buntu iki lho, lah ana gang buntu iku.
0: Gang buntu lah kok embung buntu iku.
1: Tapi gak iso mari seminggu ya.
0: Gak mari.
1: Wis sajak iki kadunge opo ngono.
0: Lah iya.
1: Kan yo melok iring-iring lek gak usah.
0: Ya melu ah kono.
1: Wis kon kabeh penantumu ora lek melu.
0: Lah apa corone iki? Kosong-kosong gak kono iki.
1: Lho kan ngering kesen penatumu.
0: Mas aku gak kon kayak umel-umel ya. Iku lho.
1: Ulem-ulem.
0: Sampai umel-umel. Ulem-ulem gak apa-apa.
1: Ya tak waras saiki.
0: Lah lak ngono.
1: Aku tulung jas putih tak setel nek sapa iki.
0: Iki tae anu kanca ya.
1: Kanca. Kira-kira dijupuk kapan?
0: Iki nek gak salah dijupuk kurang luwe mari rada kupak mau.
1: Wis suwe lah.
0: Wis suwe. Iki kanca pegaduane iki lho. Ah,
1: wis nyenae apa?
0: Iki seminggu cukup iki.
1: Tak silih ya. Mari kemantan anyar, mari kemantan ben
0: iya.
1: Tak terno. Lek gak percaya KTP ku karo duit iki gowo.
0: Kok silih aku sih ungar penaton kok silih.
1: Lho, lan nek ku kowe ta lek panjenengan anu lek gak gelem nek ku peken.
0: Sing nyari ku. Dadi kemantan gak dikira-kira tak apa kon iki.
1: Lho, kan dadak boleh mantan wedok saking tresnane karo aku dilaku kena pengaruh disesek kudu meneh iku dadi mantan.
0: Soale pribadi baik kon kanca bare gak apa-apa. Iki ngono garapan penatu nek diparani ya apa lho.
1: Yo jare sik kurang seminggu.
0: Iya seminggu.
1: Lah iya, mesti gak iso alasan. Biasa pun aku pinter alasan, susah dadi wong alasan meneh.
0: Arek iki omongi cinta iki berbahaya omongmu
1: kono. Ya apa sih? Tak silih tok apa ninggal KTP karo duit.
0: Wis gak ada KTP kae.
1: Iya. Pokoke mari kemantan anyar wis tak balikno.
0: Oh ngono ta?
1: Iya, kok samarani. Iya.
0: Wis gak tak parani ya.
1: Iya.
0: Tadi kikon sile.
1: Sile ya.
0: Iya ya.

0: Kembaran ya, tapi seminggu dijukuk lho ya.
1: Iya.
0: Kemarin ada kemantenan bengi, esok balik no.
1: Tak balik no.
0: Temenan.
1: Ambil dinas nggak budal karo dinas yang.
0: Dinas nanti kan ini. Maling kan. Kok dinas nanti tuh nanti. Apa kata apa duit lagi?
1: Kita no kunci kok.
0: Oh, sama duit kemarin. Kalau nggak kunci sepeda.
1: Tak kau ya? Tak kau ya?
0: Iya iya.
1: Tidak. Makar pun. Iya. Ya apa duit kok tinggal enggak?
0: Di mana sih?
1: 10.
0: Kadek-kadek.
1: Bisa.
0: Kadek-kadek.
1: Iya.
0: 10 lagi.
1: Iya.
0: Kasih suara kamu 500.
1: Iya.
0: Kasih suara kamu 500.
1: Mau cari enggak? Ya enggak apa-apa. Tak tinggal ya.
0: Iya iya iya.
1: Tak ganti tak ya?
0: Iya iya. Tak ganti aja kan.
1: Iya, tak tinggal.
0: Iya iya.
1: Tak gawa ya.
0: Iya, jalan lah.
1: Meneh sore lek gak sempat wis gak usah rono.
0: Ya karena lek ilang jas iki.
1: Lek jas tak balik no, no repot peno peno tu peno.
0: Rono rono kok rono kok.
1: Kobong ngironi maneh ya.
0: Iya wis. Ora atur rono sing ati lo. Terkelapo nabrak kenong barang iku. Kok ya opar katakno. Eh?
1: Kumpul kendang barang.
0: Eh?
1: Engko menatu gambang kempul kendang.
0: Mulane iki rekaman aku. Oh, blok iku agak lo.
1: Tinggal ya?
0: Iya iya iya. Waduh. Wah, arek iki wis wis. Tapi ya, nek delok omongin nang getune mah koyo yo yo. Pas aku kuwatir arek iki pas mereset. Nek mereset berat arek iki. Eh, alat antenane.

0: Masih aku buta huruf gak sekolah ini. Tapi duwe pengalaman, duwe teko. Pengalaman aku nglakokno loro pangkon ya melandang wis gak mesti. Kadang-kadang kaya ndakel bareng. Tapi sing laris iki loro pangkon, nyatane iki tanggo dhewe wakjo, kurang seminggu di safari. Tolong napa oh sampean ewangi anu terima tamu loro pangkon. Nggih. 50.000 cek tangan, kaya pancer 10.000. Dadak wingi nane bali nang mboten sida. Waduh utang wis tak entol. Tiba iterope deng-dengane rame. Tarungokno kan karo pangkon. Loh, tiba kasete saunggale. Waduh, mateni sandang pangan kuwi. Wingi yang ngono gawe pitik-pitikan dadi. Mbok jagone sapa cek lancange. Dunggai. Oh, seru. Jago-jagoan kok ya ngawur. Luar? Luar sih.
1: Beneran kok gak metu.
0: Dia jago-jagoan ya. Dia jago-jagoan.
1: Nah, kok bulu nih kok? Bulu apa itu jenis kok ketik wali.
0: Eh, ini botol kabe. Jagoan kok jaya. Cerita di takpi dan dunggai.
1: Nek ngono kan nggih jago-jago nak mari dipermak ya.
0: Ana perlu nek?
1: Iya, Ri. Ngono gak krungu kabar, aku minggu ndek gawe.
0: Lah minggu kapan?
1: Ngarep iki.
0: Lah wis anu minggu ngak iko sing dhisik.
1: Lah opo lek Kartolo? Gawe ini Kartolo iki.
0: Oh, apa nek amu ta?
1: Iya.
0: Oleh sapa?
1: Iki ana apa anak iki piyayi.
0: Loh, bu anak wong gendeng piyayi gak ngerti. Kok apa di dino piyayi dhisik?
1: Endang siji wae. Endang siji ati.
0: Ngomong wis pelat kan iku. Gune-gunung amu sanjlok kowe kene.
1: Eh, aku sumbangan, Ri.
0: Kon niku kapan ani kon njaluk sing mbayar aku sing mesti ngene. Lupute paman ponakan. Lagi sumbangan. Wah, gak tas mau sumbang nawar.
1: Yo lho kan kena ngerti sih nek. Sebab itu Cak Markese iki dulurku, nek tolo iku ponakan.
0: Ya tapi rekan ono di.
1: Lah bapak niki gak ngatasi biayai tolo ya terhitung anake. Ya. Kita kerenu aku. Masih aku nyaluk tolong kon sumbangan ku apa ya terus aku nyaluk sumbangan tok ya tak sangoni. Wis ono wis tak siapno.
0: Engko nang kon ngomong ngene ngene kaya yang papan wis. Masih aku dibuka ngene nah.
1: Lho kon titik-titik nampa aku tukaran ambek mesti kaya apa. Wis kelakan bobo.
0: Ya wis, kapan minggu ngarep?
1: Iya.
0: Wis biasae kok nek dibutuhno wong ngono 50.000.
1: Karo iku gandenganmu nek ndelok cara bojomu ku. Sawet-sawetane ku sing cepet ngono lho.
0: Gandeng aku ya?
1: Iya,
0: mau bini kok cowok gandeng aku.
1: Sopo?
0: Ayo diboyong wong. Warsi.
1: Ya. Tau pori.
0: Gandengan no?
1: Nyambut gawe ya no.
0: Oh setel aku dah. Ya iya cocok ya.
1: Sing gendong biasanya kan sing nampani dan kamu sing gendong itu saut-sautan kurang
0: cepat. Wes gandeng aku wes
1: apa?
0: Wes asono wes
1: kan serangnya
0: wes ono
1: ono
0: mana duin loh itu cepet itu buahannya cepet ya
1: ya sepuran ini nek untuk wicanani nek untuk di panggung nek tau nonton aku
0: iya
1: dong. Untuk wicanane ini sayangi lagi
0: apa?
1: Temenan sayangi
0: sayang apa sih?
1: Kau budali licin mulih mesti nak bermakna.
0: Istilah pokoknya lah delok nama ini nak delok ini.
1: Iya iya. Iki anak
0: dua. Iki ni jagoan tu apa? Gaya
1: lah sama. Lu yang macanan jauh kucing kucingan. Kau belum binatang ah?
0: Kau mau kamu lu. Lu nak jago jagoan itu, kau ada yang gak jago lono lu.
1: Gak usah, wong lu tak sewa no wes.
0: Oh, wes tak?
1: Iya.
0: Jago pedetan.
1: Apa ya jago sutuan ini?
0: Ini sih sendiri tenggelam apa nih?
1: Iki Slawi.
0: Berarti terang Slawi.
1: Iya. Tapi kalau no konco sing tak.
0: Iya iya.
1: Konco mono lu ya.
0: Minggu malam Senin ya.
1: Oh, Sabtu malam Minggu kok minggu malam Senin.
0: Oh iya.
1: Kan kalau males ngono siri.
0: Ya males iki kon aku. Ya wis, malam.
1: Dadi main di omahe kanca ya. Karo omahe wong liya iki omahe kanca itu aja enak-enak ngono lho.
0: Iso tak beda-bedakno lah, iya.
1: Yes, ya.
0: Iya, iya. Dapat temen 20.000. Wis, kok minggu tak tekani ngomong nang.

0: sungkem karo bojomu.
1: Maturaken sembah sungkem.
0: Iya, iya nak. Ya wis tak tampa, muga-muga kowe bisa urip seneng karo bojomu ya. Ayo, lungguh kene.

0: sawetawis menika para rawuh sedaya. Panganten kekalih sampun manjing ing saklebeting sasana. Dinon saking Mandrawa. Kadya Bathara Umajaya lan Bathari Rate saking kahyangan Cakra Kembang. Panganten kekalih lapak nyop alon jeremet kados uler keket. Kiwa tengenipun dipun apit patah sak kembaran. Kondene ingkang joget ngleter menika warna niro sanatrio bagus anjelonet minongko cucuking lampah. Derek satu yo. Monggo laturi sedaya ngersakaken pasugatan-pasugatan menawi wonten kekirangan kang derenge kula nyuwun bung pangapunten. Monggo dipun sekecaken sedaya. Monggo.
1: Nggih. Eri Kartolo, kawan ke induk, ais ngasuh-ngasuh sawatoro. Lan para rawuh kula aturi binarak wonten ing lebet ngraosaken dedaharan sak wontenipun. Nggih. Monggo. Monggo-monggo sampun kaliyan iku. Nggih. Monggo-monggo sampun kaliyan iku, monggo. Nggih. Oh, monggo.
2: Pake niku kepangge temanten jalan.
1: Inggi lajeng kalau penjenengan mitra nipun.
2: Boten.
1: Lajeng badhe pinangge.
2: Iya badhe pinangge.
1: Kalian anak mantu kula.
2: Inggi.
1: Oh inggi sakit.
2: Ingkang nami Kartolo.
1: Inggi Heri Kartolo.
2: Oh Heri Kartolo.
1: Inggi.
2: Kok tambah Heri sih kan.
1: Inggi. Dipun tengko.
2: Inggi.
1: Salah tahu.
2: Inggi pak. Inggi. Inggi pak.
1: Le.
2: Inggi pak.
1: Mantuku.
2: Inggi.
1: Iki enek kamu arep perlu karuku.
2: Nggih.
1: Nggih, Pak. Ayo ditemoni kan.
2: Nggih. Lah, Bapak mau wenti ndak?
1: Sop.
2: Bapak mau wenti ndak?
1: Ayo wis temono ana kene dhisik, ya.
2: Nek bare tindak, monggo.
1: Ditus tindak kuwi piye, Kak?
2: Ana perlu nemoni tamu sinten mawon menawi.
1: Lah iya iki temono ana sing perlu karo kowe, ya, Bapak tak. Ini ndeleng tamu-tamu kuwi.
2: Lah, ana lho.
3: Mas.
2: Wah, apa kau tulisan ini? Wah, ya apa ya, kalau itu matanya aku teman kan itu loh.
3: Apa urusan apa?
2: Urusan apa ya sih kan itu?
3: Ngiring-ngiring gak emang bareng, wis kari sih teko ya.
2: Luaran aku kari emang apa budal? Ya iya lah.
3: Apa?
2: Kan model-model, ada kan kayak Harry bareng kan itu. Kan kayak titel tekan di Harry.
3: Ini kan urusan kita toh.
2: Oh, kalau saya kan ngomong munduk-munduk tindak-tindak, apa tindak-tindak biasa.
3: Tidak perlu, bos tak pakai berkat yang mulia.
2: Lo berkat ya kan itu. Pasangan aku ini jalur, tanya apa kan itu?
3: Urusan apa?
2: Masalah ini nanti lo, masuk kon lali lo.
3: Sing di sini.
2: Sing di sini kalau masuk kon lali, kon tak kandani nih iki ngunuwangi seminggu dicukup, terus kon maksa nyili lo lo.
3: Ucap saya.
2: Lah iya.
3: Masih kemarin nanya lo dicukup ya, oleh-oleh petang bulu dino tau apa?
2: Lo petang bulu dino ya, setengah celatu wongi ya bulan.
3: Wongi, wongi wis rono tak?
2: Wis rono wongi. Kok wongi apa nang Jakarta, lak ngono tak kondi kita. Tak lho
1: ini. Boten saja ipun kok wonten wigato sangat.
2: Iki penting.
1: Iki perlu apa toh?
3: Menika urusan bisnis.
2: Oh. Kok model bisnis barang.
1: Nuwun sewu. Iki. Kok mbok menawi urusan bisnis mbok inggih benjang kemawon utawi sasampunipun sepasaran. Ha menika rak sawek nedeng-nedengipun dados kemanten.
2: Iki ta. Ning matur kedua mawon.
1: Dap menapa?
2: Menika ngaten soalipun kula suwan mriki menika perlu kalian ngerto.
1: Lah inggih, persoalan niki napa?
2: Menika lho soalipun kanu. Iki apa saya ngomong ya apa kula ngomong ya apa lho.
1: Sampun ta sampun bingung-bingung.
3: Anu apa nyirit jasa ya tak silih. Nyirit
2: jasa. Ya kok nyirit ya sih. Anu pada mudah jas ni.
1: Lo, injilan ni kok sak sekecan itu. Menikah rak jas pun kemanten. Di mantu pulau Heri Kartolo.
2: Inggi.
1: Lepak pada tipuan pundak.
2: Lo, kenapa sebab saya gula pundak sebab ni kok nyilih pulau ni kenapa pulau ni?
1: Lo, iye toko iki.
3: Legeng.
1: kok nyelegrang-nyelegrang terus. Iki rak ya padha wae karo ngising-ngising akeh-akeh.
3: Ana to Pak Samduka, kula lek sampun ndak kenjas, lajeng mantune pun seminggu lah kemantenan. Sak menika langge dadak lajeng kula ngampir kali Pak Bosman menika.
2: Sepatu niku lak tukang soder. Tukang penatu sampe tukang soder.
1: Oh, tukang penatu.
2: Tukang penatu.
1: Terus menika sanes kagungan panjenengan piye?
2: Boten.
3: Lek gak arep tak wene tak balekne iki, engko jasku sing anyar kok ngepek wonge.
2: Ya Allah. Lem lho kok ngawur ae
3: to. Burung kok mboten lepat kula to, Pak.
1: Ya wis to, yen pancen kaya ngono, dina iki jujulen. Wis ora apa-apa, kene ya akeh jase Bapak kena tindak ya.
3: Sin, Pak.
2: Kula pakai langsung.
1: Nggih, kula nyuwun pangapunten nggih, sampun duka nggih.
2: Sin. Nggih, suwun-suwun kan niku.
3: Suwun atas pretelamu. Atas pretelamu.
1: Nggih, monggo.
3: Kok diduga wis.
2: Sampe kok tak mlebet, Pak.
1: Mbok sesuk-sesuk aja kaya ngono. Iki ngisin-ngisinake Bapak ya. Ayo muter bloko wae ya, kowe ngaso-ngasone kono.
2: Bajut kan jopo.
1: Wah, wis ora karu-karuan. Piye?
2: Premenisis.
4: Saya.
3: Oh, mau ada perlu?
4: Iya, saya akan menumpang Bapak ya.
1: Loh, maaf. Saya jangan ditumpangi.
4: Loh, enggak gitu. Saya di sini, Bapak menumpang saya.
1: Bapak
4: menumpang saya bicara, saya tanya.
1: Oh, iya mau tanya.
4: Ya.
1: Boleh.
4: Apa betul di sini anak rumahnya Kartolo?
1: Bukan rumahnya, tetapi rumah saya. Kartolo itu menantu saya.
4: Oh, menantunya.
1: Iya.
4: Ya saya akan cari Kartolo karena barang-barang belum setor dengan saya.
1: Oh, setor?
4: Iya.
1: Setor soal apa?
4: Oh, so, barang-barang setor saya. Saya akan tidak kasih ipur Scott sama Tolo. Tolo belum ngasih barang pada saya.
1: Barang apa itu?
4: Barang itu kan Tolo itu setor saya.
1: Yang disetorkan itu apa?
4: Kodok.
1: Lulu. Bicara itu jangan seenaknya. Ini namanya menghina saya. Menantu saya itu bukan orang sembarangan. Dia adalah tugas malam, tugas rahasia.
4: Oh ya betul, tugas malam mencari kodok kan malam.
1: Bukan begitu yang saya maksud. Saya cari menantu itu bukan orang sembarangan. Cari orang yang punya kekuasaan atau punya jabatan. Tugas malam ini paling tidak ini pemberantas daripada penyelundup.
4: Oh, tidak tahu, itu pekerjaan cari kodok ijo.
1: Itu penghinaan bisa saya tuntut. Nanti kalau saya adukan sama menantu saya, awas ya.
4: Penghinaan bukan.
1: Kartolo, ini. Coba, ini dilengan. Ini ini kue podo kayak dispel ake karo tamu ini.
3: Loh, badai suntik, Pak.
1: Loh. Ini, balik. Kok Arab suntik ini yang tamu?
4: Ada apa? Kodoknya kasih setor, no, ini. Kodok ijo mana? Dulu ya begitu, ngapusi saya. Katanya kodok ijo, kodok keke dicet. Apa kodok keke dicet ijo? Kok bedintang dicet? Saya goreng gak tadi bedintang, tadi gangsir.
1: Orane. Iya, Pak. Kartolo. Jatine kowe iki sapa? Kowe iki kok gelem dispelake karo Lian. Kowe iki rak yo kena diarani bagian penangkapan malam.
3: Nggih, dinas malam.
1: Dinas malam
3: ngewangi Bapak golek kodok niki.
1: Lho. Dadi kowe iki penggalamu golek kodok.
3: Nggih, lapangan bagian pengairan nggih sing ngempet-ngempet banyu lah kula sing ndogoni.
1: Dudu penangkap penyelundupan.
3: Mboten, Pak.
1: Nduk. Endang Susiati.
5: Yo, Kang.
1: Mrene. Dina iki Bapak wis rumangsa kapusan. Bapak diwirangake karo si Kartolo. Sejatine iki dudu wong sing terpenting ning penggaweane golek kodok. Mula dina iki Bapak ora sarujuk kowe kudu pegatan karo bojomu.
5: Mo Pak, aku wis kadung cinta karo Mas Kartolo kok.
3: Nah, dina.
1: Lho. Kok cinta-cinta piye? Ning ya dideleng. Bapak iki kepengen mantu sing gagah, sing sugih, sing duwe jabatan. Ning nyatane dheweke iki golek kodok kok kowe malah gelem.
5: Mbak, timbangannya aku gak oleh karo Mas Kartolo,
3: ngur
5: aku mati
3: ya. Iya,
1: dalan. Dadi sumpahmu kaya ngono wis kadung Krisna.
5: Iya, Pak.
1: Iya to nak Kartolo.
3: Ngene.
1: Ya wis nek pancene Bapak duwe salah karo kowe tekad-tekatan pisan iki maro tuwa njaluk sepura karo kowe.
3: Nggih, Pak, nggih sami-sami.
1: Tak dongake wae supaya kowe dadi bojo Lestari Widodo tanpa sambe kala nak ya.
3: Nggih, Pak. Bojo. Pokoknya yang penting sekarang makan-makan dulu, nanti saya bereskan setelah makan. Ya.
2: Mari.

Mitra Suara Jombang dimanapun Anda berada. Untuk sudah bersama kita mulai waktu hingga malam hari. Mudah-mudahan apa yang telah kami sajikan dapat menghibur pendengar dimanapun Anda berada. Saya Bram yang bertugas mewakili segenap seluruh radio Suara Jombang mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Ijinah surat al-mustaqim bila itu berkualidaya. Waridawal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

Nomor telu, Qala Syekh Abdul Abbas Al-Mursi radhiyallahu anhu tuwafiyan 686 Hijrah. Awqatul abdi arba'atun, utawi piro-piro waktu dekawulo iku arba'atun papat. La khomisa laha, orang kang kaping limo iku maujud laha kedwe awqat. Waktu niki sanes hak di dalam waktu. Nek hae Allah dalam waktu sholat fardu, sholat rawatib, ibadah-ibadah yang punya waktu-waktu yang ditentukan. Waktu ini adalah ketentuan Allah yang diberikan hamba pada waktu itu. Ketentuan Allah yang diberikan kepada hamba pada waktu itu. Ping telu tak terangno contone koyok dalu niki. Ketentuan Allah datang kita sedoyo adalah taat. Iki yang diberikan Allah pada kita saat ini. Taat yang berupa ngaji thalabul ilmi. Pada suatu saat mungkin kula jangan terjatuh maksiat. Itu namanya ketentuan Allah yang diberikan kepada hambanya. Suatu saat mungkin kula jangan diparingi kenikmatan. Kenikmatan itu kuatah, kenikmatan kesehatan, kenikmatan kesempatan, kenikmatan berupa harta, kenikmatan berupa kedudukan, dan lain-lain. Mungkin kita diberi baliyah, baliyah itu cobaan, mungkin sakit, mungkin kecelakaan, mungkin anaknya mati, mungkin bojone mati, mungkin kujendenge baliat. Jadi ketentuan Allah yang diberikan hamba pada waktu itu hanya ada empat. Mungkin taat, mungkin maksiat, mungkin nikmat, mungkin bariat. Nah ini enggak bisa dikontok. Sebab tiap waktu itu ada ubudiyah terhadap Allah. Ngawuloneng Allah. Kalau waktu ini tidak kita ubudiyah, enggak bisa kita syukuri besok. Malam Selasa ini kita diberi oleh Allah taat iso budal ngaji. Ora disyukuri. Wes engko tak syukuri Selasa akan datang, enggak bisa. Selasa akan datang itu ada syukur yang lain. Nggih. Mboten kene kanggo ngandani sekarang, enggak bisa. Jadi waktu itu enggak bisa dikontok. Nek kapan nek kewajiban dalam waktu bisa dikontok. Aku mau undur gak sholat asar. Nah, itu besok bisa dikontok sholat asar. Nah, malam ini saya undur gak bisa sholat isya, bisa dikontok. Mau nalika sholat isya, aku kelangan qobliyatal isya, bisa dikontok. Yeah. Tapi kalau ketentuan, yeah, yang ditentukan Allah pada suatu waktu, enggak bisa dikontok.
Nah, Bapak, iki waktu. Ada waktu itu berupa nikmah. Nikmah itu kenikmatan, kenikmatan. Kaya kula sampean saniki diberi kenikmatan, kenikmatan sehat awake. Ki nikmat ya. Ku kudu disyukuri. Mulane ada empat kalimat yang paling disenangi Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ini sudah mencakup. Subhanallah, alhamdulillah, hendak mensyukuri. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Iki jenenge al-baqiyatus sholihat, empat kalimat yang paling disenangi Allah. Iki fungsine gede, fungsine. Kalau Bapak panjenengan maca Quran utawa ngrungokno wong maca Quran, ngepasi ayat sajdah wasjud waqtarib, ya. Ngepasi ayat sajdah iku sunate sujud, ya, sujud tilawat. Tapi biasane klonjengan nek maca ayat sajdah gak sujud tilawat, utawa krungu ayat sajdah niki sujud tilawat. Tak titene mbaye fatahku biyen saben-saben subuh hari Jumat iki maca surat mesti sujud tilawat nggih, bar ngoto ngadeg maneh nerusno ayat. Nah niki nek kula sampean ora sujud tilawat kudu diganti, diganti yang mencukupi adalah al-baqiyatus sholihat, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah,